Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, Rio Kibo menyapa sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pesisir, edisi 14 Mei 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat ya. Yang libur, yang lagi libur ya, liburan. Oke. Yang libur kemana-mana, ya kemana-mana pun hati senang liburan hari ini. Ya hari ini libur, besok libur juga. Besoknya lagi gak masuk kantor gitu kan. Ya libur. Oke, libur panjang lumayan ya. Long weekend ya buat sahabat Lengkisau dimanapun berada. Yang selamat menikmati waktu liburannya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta dan juga sahabat. Wah, buat sahabat Lengkisau yang tetap masuk kerja ya, seperti Ricky Bo sana. Ya, tetap semangat sahabat menjalani aktivitas di pagi hari ini dan semoga harinya menyenangkan. Nah, itu ya sahabat. Selamat pagi posisi akan tetap hadir di ruang dengar sahabat Lengkisau hingga jam 09.30 nanti. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips buat sahabat. Dan untuk sahabat Lengkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau berbagi kebahagiaan ya, boleh gabung bersama kita. Mau salam-salam, request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung di 08 11 66 19 120. Namun kita putarkan beberapa buah lagu buat sahabat di pagi hari ini, biar sahabat harinya penuh semangat gitu ya. Ya, ini sebuah lagu dari Duka sahabat. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Selamat mendengarkan.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Masih dari lantai 1 gedung Panel Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisa FM. Sahabat, masih di Selamat Pagi Pesisir. Untuk sahabat Langkisa di mana pun berada, selamat pagi semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Ya, menikmati hari liburannya sahabat ya. Selamat berlibur bersama orang-orang tercinta ya. Beres-beres rumah barangkali liburannya. Atau ini pergi ke kebun ya. Menanam sebatang pohon buat persediaan pangannya, oke, untuk ketahanan pangan gitu ya. Selamat berliburan, selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini buat sahabat lagi sedang dimanapun berada. Ya walaupun hari libur ya, yang tetap kerja tetap semangat. Itu aja sahabat. Semoga harinya penuh berkah semuanya. Nah, selamat pagi Pak Sisya akan hadir di ruang dengan sahabat lagi Sal. Ya, tadi kita sudah putarkan beberapa buah lagu buat sahabat. Nah, kali ini sahabat kita akan sampaikan informasi. Oke. Sebuah informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com. Nah,

Ya, pagi ini sahabat kita baca-baca artikel ya, buat sahabat lagi sob. Buat artikel di websitenya CNN Indonesia. Ini ada 10 makanan yang mengandung flavonoid. Nah, ini katanya bikin awet muda. Ya, mari kita simak artikelnya sahabat.

Ya, flavonoid merupakan senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, hingga teh. Nah, senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menurunkan stres oksidatif, sahabat. Risiko penyakit jantung, risiko serangan jantung hingga stroke. Namun, dalam sebuah penelitian terbaru yang dipublikasi oleh American Journal of Clinical Nutrition 2025, ditemukan bahwa flavonoid bisa mendukung penuaan yang sehat. Melansir dari News Medical, sahabat, para partisipan penelitian dengan rentang usia 30-75 tahun telah diminta menjalani plafon diet. Ini merupakan pola makan yang menggabungkan makanan dan minuman utama kaya flavonoid. Dan hasilnya adalah hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan. Kasus penuaan meliputi tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, dan masalah pada fisik. Kelompok yang menjalani plafon diet ini paling tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kelemahan fisik sebesar 15% dan gangguan fisik 12%, kemudian 12% untuk kesehatan mental yang memburuk dibandingkan mereka yang menjalani plafon diet asal-asalan.

Nah, berikut ini sahabat, kita bahas tentang makanan yang mengandung flavonoid ya. Nah, kita bacakan di sini. Katanya jika Anda ingin mengalami memperlambat munculnya gejala-gejala buruk akibat penuaan, ada sejumlah makanan yang kaya flavonoid yang bisa rutin dikonsumsi. Nah, kata seorang ahli nutrisi namanya Jasmine Hormati. Nah, ia memberi tips ya sahabat lagi sal. Katanya selama Anda memasukkan buah dan sayur ke dalam makanan dan cemilan Anda, nah Anda akan mengkonsumsi flavonoid gitu. Nah, jadi apa aja itu ya? Yang pertama buah-buahan flavonoid. Yang pertama itu buah beri. Buah beri, buah-buahan dari kelompok beri ini sahabat, seperti blueberry, strawberry, blackberry, cherryberry, itu dikenal sebagai sumber flavonoid yang kuat. Nah, banyak di antara buah-buahan ini kaya anthocyanidin, yaitu pigmen antioksidan yang memberi warna khas pada buah.

Kemudian yang kedua, petersilie. Daun petersilie. Ya, petersilie ini memang terlihat sepele ya, sahabat. Tapi kandungan flavonoidnya tinggi, terutama flavone epigenin. Selain itu, petersilie ini juga menyumbang vitamin yang mendukung berbagai proses tubuh. Kemudian yang ketiga, kol ungu. Nah, ada gak sih kol ungu di sini? Warna ungu pekat kol ungu berasal dari antosianin, misalnya cyanidin. Kemudian dibanding dengan kol hijau ya, kol ungu lebih sering disebut sebagai lebih unggul dari sisi kandungan flavonoidnya. Kemudian yang keempat, yang gampang ditemui, jeruk ya, jeruk. Oke, jeruk. Jeruk dalam buah sitrus lainnya juga kaya akan flavonoid jenis flavanone. Flavanone ini terkenal dengan kemampuan menangkap radikal bebas serta dikaitkan dengan efek antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian yang kelima, apel. Apel terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan kulitnya ya. Kulitnya jangan dibuang, sahabat. Nah, ini kaya catechin dan flavanols seperti quercetin. Dan studi menunjukkan kulit apel ini bisa memiliki aktivitas antioksidan dan bioaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan daging buahnya. Ya, selamat pagi sahabat semuanya. Selamat pagi juga buat sahabat yang berada di Tanah Suci di pagi hari ini. Sekarang di sana jam berapa ya kira? Jam 4 ya, jam 4 baru bangun. Subuh, salam sehat. Iya, salam sehat juga buat sahabat, buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Semoga sehat-sehat selalu semuanya, sahabat. Nah, ini ada kabar sahabat Lingsel dari salah satu teman kita yang sedang berada di Tanah Suci ya, Radio Pasisir. Kabar Radio Pasisir. Nah, sekarang lagi di Madinah, Bang ya. Semoga sehat-sehat selalu sahabat-sahabat semuanya di sana, dan jangan lupa doakan kami di sini. Semoga bisa menyusul ke sana juga menghadap ya, jemaah haji spesial siap ke Mekah habis subuh. Dan habis subuh ini ya, di sana sekarang mau sholat subuh, habis sholat subuh langsung menuju Mekah. Oke, formasi jemaah lengkap dan sehat alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat selalu semuanya jemaah haji, khususnya yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan ya. Buat pendamping hajinya juga sehat-sehat selalu Bang Raja Pesisir ya.

Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Langisa dimanapun berada. Nah, buat sahabat yang sedang menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Nah, kali ini informasi langsung datang dari Tanah Suci sahabat di live TikToknya si Romario ini. Nah, semoga kita yang belum sempat ya, belum sampai ke Tanah Suci, nanti juga dipanggil oleh Allah menuju Tanah Suci. Ya, semoga sahabat lagi sedang berada. Dan buat sahabat yang sedang berada di sana, ya, tetap jaga kesehatan. Semoga ibadahnya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat lagi sedang dimanapun berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan informasi lainnya tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
3: Onde, de apa Hayati?
2: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
3: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3.

nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis!

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkis FM, sahabat, menit ke-29 ya di sini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 14 Mei 2026, sahabat Lengkisau. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tentunya sahabat Lengkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 14 Mei 2026. Sejumlah informasi sahabat akan kami sampaikan dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. PESEL Pacu UHC Hendra Joni targetkan kepesertaan jaminan kesehatan mendekati 100%.

pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memacu capaian Universal Health Coverage atau UHC untuk cakupan kesehatan semesta demi memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan merata. Bahkan Pemkab PSL juga menargetkan kepesertaan aktif jaminan kesehatan mendekati angka maksimal hingga 100%. Komitmen tersebut, sahabat, ditegaskan Bupati Pesisir Selatan Bapak Hendra Joni setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kemensos Republik Indonesia Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Menurut Hendra Joni, peningkatan capaian UHC menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan kualitas hidup masyarakat, terutama warga yang kurang mampu yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan.

Dan Rajoni mengatakan sahabat bahwasanya kita harus tentu berusaha agar UHC Kabupaten Pesisir Selatan mendekati persentase maksimal, kapan perlu mendekati 100%, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Ia juga menegaskan percepatan pencapaian UHC tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Dukungan dari pemerintah pusat melalui sinkronisasi data dan program bantuan sosial dinilai sangat penting agar masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan benar-benar terakomodasi. Karena itu, Pemkab Pesel terus memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

Dari Persija Selatan kita beralih ke Padang Pariaman, sahabat Kisau. 551 hektar sawah rusak berat di Padang Pariaman, Sumatera Barat belum tertangani. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar tanam serentak di kawasan persawahan Tanah Taban, Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubu Aluang pada Rabu 13 Mei 2026. Hal ini menandai babak baru pemulihan lahan pertanian pasca bencana hidrometeorologi yang melanda akhir tahun lalu. Namun di balik kegiatan ini, sahabat, masih terbentang persoalan besar. 551,2 hektar sawah rusak berat yang hilang yang hingga kini belum mendapat kejelasan penanganan.

Kegiatan tersebut sahabat dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Republik Indonesia Teddy Dirhamsyah, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat daerahnya dan perwakilan kelompok tani. Sahabat, data pemerintah daerah menunjukkan total lahan sawah yang terdampak bencana mencapai 1.263,4 hektar. Rinciannya, 446 hektar rusak ringan, 238,25 hektar

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Varia Langkis. Soal informasi kami lanjutkan. Kami sampaikan, sahabat, berita Sumatera Barat terkait Wakil Gubernur Fasko meminta OPD untuk jemput bola dalam mempercepat pembangunan Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk lebih proaktif dalam mendukung program strategis nasional atau PSN dan program kerja prioritas nasional PKPN. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurut Pasco, sahabat, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat, tetapi harus bergerak cepat, menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang. Tujuannya agar Sumbar mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional. Wakil Gubernur Vasco menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri dan dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multi pihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif. Arahan tersebut, sahabat, disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di kantor Bappeda Sumatera Barat pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menilai keterlibatan dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah, apalagi kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi. Ia juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini yang telah berubah. Menurutnya, sahabat, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibandingkan daerah yang sekedar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya. Ia juga mengatakan kalau ingin lebih banyak program masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep skema rancangan dukungan lintas sektor hingga usulan proposal yang terukur. Sementara itu, Kepala Bappeda Sumatera Barat Zef Nihan mengatakan bahwasanya Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah. Ia juga menjelaskan setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama dan yang didukung oleh OPD lintas sektor, dan tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga akan melibatkan pemerintah kabupaten kota. Sesuai arahan Wagub, ia juga mengatakan bahwasanya rancangan skema kerja yang dibentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026 ini. Selanjutnya akan dikemas dalam bentuk proposal usulan dan akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Bappenas agar Sumbar memiliki peluang lebih besar mendapatkan program nasional pada tahun 2027 nanti. Terakhir, sahabat, kami sampaikan berita nasional terkait cegah haji ilegal. Tim UAS DPR Kementerian IMIPIAS memperkuat koordinasi.

DPR dan tim pengawas haji DPR akan memperketat pengawasan imigrasi demi mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi untuk melakukan pengetatan ini. Pernyataan tersebut sahabat disampaikan usai agenda rapat koordinasi tim pengawas haji DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Dia mengatakan sahabat bahwasanya sudah disampaikan Komisi 8, masuk kami Komisi 13 sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imigrasi karena bordernya ini akan diimigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak akan ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan. Cucun juga menambahkan praktik keberangkatan menggunakan visa non-haji harus benar-benar ditutup melalui penguatan pengawasan di seluruh bandara internasional Indonesia. Ia juga mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, IMIPAS ya, yang disebut telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji untuk menutup celah keberangkatan ilegal. Cucun juga menilai langkah pemerintah Arab Saudi yang memperketat akses masuk ke Raudah dan wilayah ibadah lainnya merupakan langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk. Terakhir sahabat, ia meminta masyarakat Indonesia di Arab Saudi tidak lagi membuka praktek-praktek ilegal yang menjanjikan akses ibadah di luar prosedur resmi pemerintah. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kisau edisi hari ini 14 Mei 2026. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Langkisau jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hah, bangga mau gua pagi-pagi. Ada masih tak mungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sementara mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana mak Uwo kini tu. Subuh hari baru mak Uwo. Uang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak Uwo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

dari kawasan Haji Agus Limpenan 91,2 Lancisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Lancisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 14 Mei 2026. Dan sahabat, Gawang Pesisir kali ini, karena hari ini hari libur nasional ya, dan tidak ada jadwal toso hari ini sahabat. Namun untuk kami sampaikan informasi untuk sahabat yang sedang menampung berada. Dan kini kami pilihkan informasi datangnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Peradilan Tinggi Padang, Pengadilan Negeri Painan, terkait surat panggilan sidang umum, ya, panggilan umum sidang perdata nomor 7/PDT.G/2026/PNN kepada tergugat 2. Nah, sama lagi soal kami sampaikan informasi terkait rilas panggilan umum, nah, dengan surat yang tercatat tadi kepada Tony Irawan, laki-laki, tempat tanggal lahir Solo, 3 Februari 1996, wira swasta agama Islam yang beralamat di Air Tambang, Kenagarian Nyur Malambai, Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk selanjutnya yang disebut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan, kelengkapan para pihak atau para tergugat untuk kesempatan terakhir yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Wisma San Alaida Sago, Kompleks Islamic Center Sago, 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Pitrawati DKK Air Tambang, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Demikian sahabat Lingisong. Dan untuk catatannya, pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 08 11 663 466, call center Pengadilan Negeri Painan. Demikian sahabat informasi untuk Gawang Pesisir edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Saya Adi Kibo pamit undur suara. Jam 11 nanti kita relay bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat istirahat siang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
2: Di juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. I-League berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola

Romaida, Rinjani Quinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pada satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar di libur panjang kali ini. Jadi untuk Anda yang ada kegiatan-kegiatan mungkin sudah apa ya menjadi pilihan bersama anggota keluarga, misalnya ke alam begitu ya. Jadi untuk Anda yang suka ke pantai atau mungkin ke apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan alam begitu. Karena memang interaksi dengan alam semakin penting di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Banyak orang mulai menyadari dampak positifnya bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Paparan lingkungan alami dapat membantu menurunkan tingkat stres secara signifikan. Udara segar, kemudian pemandangan hijau, itu memberikan efek menenangkan bagi sistem saraf. Berjalan di taman misalnya, itu bisa membantu meningkatkan kebugaran fisik. Ya, aktivitas ringan ini juga mendukung kesehatan jantung dan meningkatkan energi harian. Selain itu pendengar, alam juga dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita. Lingkungan alami membantu otak beristirahat dari rangsangan digital yang berlebihan. Interaksi dengan alam juga berperan dalam memperbaiki suasana hati, karena memang banyak penelitian menunjukkan hubungan antara alam dan penurunan risiko depresi. Oke, selamat siang untuk yang mungkin di libur panjang akhir pekan kali ini. Pilihannya itu adalah berinteraksi dengan alam. Pasti menyenangkan ya, tapi apapun pilihan Anda, itu mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang lebih baik, lebih menyenangkan, sehingga nanti di awal pekan aktivitasnya kembali lebih bersemangat.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk yang suka bola pasti menantikan Piala Dunia. Ya, ajang Piala Dunia 2026. Nah, ajang Piala Dunia 2026 menampilkan beragam prediksi dari pencinta sepak bola dunia. Sejumlah negara unggulan disebut memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Dua wartawan olahraga Sumatera Barat, Jamaldi dan Ade Suhendra, menyebut kalau Portugal dan Spanyol itu menjadi tim unggulan di Piala Dunia kali ini. Pendengar, kepada RRI Padang, Jamaldi, wartawan olahraga Garuda TV, mengatakan kalau dirinya menjagokan timnas Portugal sebagai kandidat kuat juara dunia 2026. Menurutnya, kekuatan skuad Portugal saat ini bahkan dinilai lebih baik dibanding generasi emas mereka pada era Luis Figo. Ia menilai banyak pemain Portugal kini tampil di level tertinggi kompetisi Eropa dan menjadi tulang punggung di klub masing-masing. Kondisi ini membuat Portugal memiliki kedalaman skuad yang merata di hampir seluruh lini permainan. Oke, selain itu selain kualitas pemain muda, Jamal juga menyoroti faktor Cristiano Ronaldo yang masih menjadi inspirasi besar bagi skuad Portugal. Nah, selain itu pendengar, wartawan olahraga lainnya Ade Suhendra dari sudut payakumbuh.com justru menjagokan Argentina untuk kembali berjaya di Piala Dunia 2026. Menurut Ade, status Argentina sebagai juara bertahan membuat La Albi Celeste tetap menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Oke, jadi itu ya, masing-masing kita pasti punya nih siapa yang akan diunggulkan pada Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, nantikan informasi-informasi menarik lainnya seputar Piala Dunia di Pro 1, kemudian juga akan hadir nanti siaran langsungnya di Pro 3 RRI. Jangan lewatkan ya, banyak informasi-informasi menarik terkait dengan Piala Dunia.

0: Bola Dunia hanya di RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim gembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos. Dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari ini besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Jadi biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat A5 di Padang kemarin mengatakan berdasarkan Global Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dengan beban kasus TBC tertinggi setelah India. Diperkirakan terdapat 1,09 juta kasus TBC dengan angka kematian mencapai 120 ribu jiwa setiap tahun atau sekitar 14 kematian setiap jam. Menurut A5, penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat untuk mempercepat eliminasi penyakit tersebut.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: officer yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, "Officer kedua, saya tuan raja. Kamu sudah lihat temanmu, officer pertama tadi?" "Sudah, tuan raja." "Mati kan?"
1: "Mati."
0: "Kamu mau mati atau mau ikut saya keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup? Bagaimana?"
1: "Sudah, tuan raja."
0: "Sudah apa?"
1: "Sudah, jangan banyak omong."
0: "Maksud kamu bagaimana?"
1: "Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan, tuan raja.
0: Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan." "Oh, tuan raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya."
1: Kata raja, "Ini gilaan lagi dari yang tadi."
0: "Yang tadi masih bisa diajak berunding. Ini sudah minta dipotong. Ayo, Algojo, potong."
1: Dipotong lagi oleh Algojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf, ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca, "Wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah." Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang. Matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini.
0: "Nah, kata raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil." "Opsir ketiga."
1: "Saya, tuan raja."
0: "Sudah dengar nasib dua orang temanmu?"
1: "Sudah, tuan raja."
0: "Mati?"
1: "Mati."
0: "Kamu bagaimana?"
1: "Saya mau hidup, tuan raja."
0: "Jadi kamu mau ikut saya?"
1: "Mau, tuan raja, saya mau."
0: "Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu?"
1: "Mau, tuan raja."
0: "Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz?"
1: "Iya, tuan raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan hidup, tuan raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa."
0: "Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi."
1: "Baik, tuan raja."
0: Akhirnya raja musyawarah. "Perdana Menteri."
1: "Saya, tuan raja."
0: "Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia?"
1: "Itu sih urusan tuan, soal angkat-mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh, tuan raja."
0: "Aneh bagaimana?"
1: "Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri. Saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan. Hanya karena ditawari oleh kedudukan, mau dia khianati.
0: Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri, tuan raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang. Senjata makan tuan.
1: Jadi menurut kamu bagaimana, Perdana Menteri?"
0: "Menurut saya, opsi ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus. Punya prinsip, punya pendirian. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian. Ya hidupin bagaimana, udah kadung mati. Tidak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja, tuan raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja.
1: Bunuh?
0: Bunuh."
1: "Iya nak, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu." Bidang dibuka kembali.
0: "Opsir ketiga."
1: "Gimana tuan raja, saya diangkat jadi apa?"
0: "Kamu gak diangkat."
1: "Gak diangkat bagaimana?"
0: "Kamu opsir bejat."
1: "Kok bejat?"
0: "Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu.
1: Kalau ada kesempatan, kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana? Kamu dibunuh.
2: Bunuh.
1: Bunuh.
2: Tuan Raja.
1: Bunuh.
2: Iyalah, bunuh, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat.
1: Iya.
2: Lalu mengucap dua kalimat syahadat mau Islam lagi. Macet lidah.
1: Ayo cepat.
2: Iya, Pak.
1: Asyhadu
2: Enggak bisa mengucap syahadat.
1: Ayo cepat.
2: Iya, Pak. Asyhadu Enggak bisa. Sampai goloknya Al-Qujo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan, jatuh kepalanya ke bawah. Oh, dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini:
1: Afaman haqqat alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya, dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam, dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, La yastagil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja, gelenggem, gelohom, ayem-ayem, tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban dari, yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayem-ayem, gelenggem, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan. 5-10 tahun yang akan datang untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat, akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup, dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang malas berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan. Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut, kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut? Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani, berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani, berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan.
2: Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid alal jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani dan berani karena benar.
1: Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk gaknya. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk aja. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan. Berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error. Spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan. Harus bermuara dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ. Kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La tahaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Ya, keberanian itu enggak bisa dicangkokin. Enggak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut. Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Saudara hadirin yang saya muliakan, baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl, pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa si orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakti yang gak punya pikiran begitu. Yang ada, yang di kantong saya, keringat saya, sama orang lain, kagak ada urusan. Kalau dia sadar, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai kran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta, lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu. Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya. Dapat 15.000, tanggung dikit lagi. Kalau 20 aja cukup dah nih. Yang enggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'ah malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhladah. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya, mengekalkan kebahagiaannya. Ya, mengekalkan keluarganya. Ya, mengekalkan umurnya. Ya, mengekalkan kehidupannya. Sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat kisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia gak ingat. Waduh, mati gua. Ngapa duit 1.000 hilang? Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Kirim itu yang 99, yang 1.000 yang dia ingat. Hilang 1.000, mati gua dah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah nih digantiin 1.000, bikin kenceng nangisnya. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi enggak hilang jadi 2.000 kan. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama'a malan wa addada, prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Memang harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas. Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan, ya belikan pakaian, pakaian pangkatnya toko. Bagus benar. Sekarang 4-5 tahun yang akan datang lari ke dapur. Bukan dibersihin, ngebersihin. Makanan, makanan yang paling enak, enaknya waktu di tenggorokan. Sudah masuk ke dalam perut, sudah enggak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang, orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita, Pak, Ibu, alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan Bapak, Ibu. Menurut kita sederhana, sepele, Allah akan balas dan itu paling kontan. Lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu Bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih itu orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, "Inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil 'umri wa tadfa'u mitata su'i." Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur, masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil gak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghalabati ad-dain inti du'ai. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus gak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Ngutang lalu gak bayar-bayar, namanya gali lubang gak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum biddain, fa innahu hamun billail wadani'un bin nahar. Kalau bisa kamu gak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba lah kalau gak bisa ngutang. Ngutang, berabe. Malam gak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan ke pergok nih, belum ada duit buat bayar. Jalan ke sono, ah takut ketemu. Jalan kemari, takut ketemu. Akhirnya gak kemana-mana, ngumpak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara. Apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah. Biasa, adat hidup itu tutup lubang, gali lubang. Saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat, sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan. Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Enggak bisa saudara nyolong sendal tobat langsung kepada Allah, tobat Tuhan, enggak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah, termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang asal ada kemungkinan untuk nutup, dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bila bisa gali lagi. Jadi kita kadang-kadang kalau ngutang begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Ah, masih ada keperluan lain. Datang yang lagi, anu aja dah bang, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja. Nembak terus. Ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin. Wa qahri rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup di setir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental-mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Koh ririjal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian. Tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita. Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi, bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Gusul, Limpaina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sama Lengkisau. Siang hari ini bersuarakan adalah Fabri, Kamis 14 Mei 2026 dalam musik istirahat siang. Kita menemani siangnya sahabat yang udah diguyur hujan, dan jika yang lagi libur ya di hari ini, libur panjang di sahabat sampai hari Minggu nanti atau Sabtu, gimana nih? Nah, kalau masih masuk atau gimana, atau nggak tahu juga ya, nanti mungkin bisa juga dikonfirmasi ya, diberikan informasi kepada kita semua. Gimana sahabat lagi sehari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat, aktivitas yang dijalankan berjalan dengan lancar tentunya, ataupun juga yang lagi santai-santai juga nih di rumah bersama keluarga menikmati waktu liburnya, ataupun juga yang masih beraktivitas, masih bakur. Okay, enggak apa-apa ya. Tiada mengenal hari, tapi jangan lupa untuk makan siang dulu biar terisi tenaganya, istirahat dulu ya biar tidak kecapean, sahabat. Ada Adit, kita sapa dulu deh. Adit di sana. Halo Adit, Lengkisau FM, selamat siang.
1: Selamat siang
0: kembali Adit. Gimana kabarnya Adit?
1: Kabar sehat Adel.
0: Kabar sehat ya?
1: Hujan ya Pak, di Padang.
0: Iya, di sini juga Adit hujan.
1: Gimana nih lalu lintas di sana?
0: Lalu lintas di sini sepi ya karena hujan kali.
1: Sama.
0: Iya. Yeah. Sepi juga karena hujan. Oke.
1: Lagi libur juga nih, mungkin iya. Sabtunya olahraga.
0: Oh, Sabtu nanti olahraga.
1: Iya.
0: Oke, berarti besok juga libur ya? Besok cuti bersama itu.
1: Cuti bersama, iya. Sabtunya olahraga.
0: Nggak mau jalan-jalan Adit, nggak boleh jalan-jalan ya di sana ya?
1: Nggak boleh.
0: Di panti aja gitu ya.
1: Iya, nggak boleh jalan-jalan.
0: Nggak boleh
1: jalan-jalan.
0: Dikurung di sana. Iya, biar nggak melala nih Adit.
1: Nggak, jangan lagi sama aja nih. Gimana nih Adit, udah makan siang?
0: Udah Adit, udah makan. Adit gimana? Udah makan siang apa belum?
1: Adit udah makan.
0: Oke ya. Mau lagu apa?
1: Boleh ban. Kalau dangdutnya nanti sampai jam 6 ya. Nanti programnya ya. Program dangdut ya.
0: Iya, tapi bisa aja nanti ada Berita Indonesia Live, Adit.
1: Oh, enggak ada siaran ya jam 5 itu. Jarang orang siaran tuh jam 5 sore.
0: Iya.
1: Di program dangdut. Janda jam 5 mau request kan.
0: Iya, kadang dia bill juga ya, Berita Indonesia Live.
1: Enggak, iya. Boleh request lagu enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Oh, lagu ini Tembang Kenangan ya?
0: Betul.
1: Lagu Betaria Sarata
0: boleh? Boleh dong, judulnya apa?
1: Lagunya Air di Dalam Gelas.
0: Air di Dalam Gelas. Mau diminum atau diapain nih?
1: Mau diminum dong, itu lagunya.
0: Kira mau untuk cuci tangan gitu kan?
1: Masa air diminum untuk cuci tangan? Air, kalau air cuci tangan ada atau air kram?
0: Air kobokan ya. Oke, Dit, salam buat siapa Dit?
1: Ada nih lagunya Adel.
0: Ada dong, Air Dalam Gelas.
1: Oh, salamnya buat Wario Kibo yang ada di Sanido. Semoga TikTok Bang Rio Kibo TikTok jaya selalu. Banyak
0: kok TikTok
1: ya? Ya, Bang Kibo banyak pengikutnya sekarang. Tadi malam sama Wario Kibo di Sanido.
0: Adit nonton, ikuti ya.
1: dia mengikuti Bang Kibo di Sanido, di TikToknya. Salam untuk Kak Vivi.
0: Yeah.
1: Adel Febi, Yura Fanda. Ini studio rame atau sendirian ya Adel?
0: Oh, ramenya di luar nih.
1: Ramenya di luar.
0: Iya, banyak yang main WiFi ya di sini ya, anak-anak anak muda.
1: Anak muda. Salam untuk Ayah Safira tuh yang ada di SLB.
0: Iya, ini Ayah Safira lagi miss call nih di belakangnya Adit.
1: Oke, salam untuk Ayah Safira. Oke, Adel, assalamualaikum Adel.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Adit sudah gabung. Oke, terima kasih banyak ya kita ucapkan buat Adit nih. Di belakangnya ada Ayah Safira, kita sapa dulu deh. Selamat, see ya, lagi saya FM. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya Syafira hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau liburan kemana nih?
2: Libur di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja ya, ngasuh Syafira ya.
2: Iya, kondisi ini ya, cuaca kurang baik.
0: Main-main sama Syafira. Oh iya betul, hujan ya ya Syafira ya.
2: Iya, jaga kesehatan.
0: Baik. Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagu apa nih Adel?
0: Tembang kenangan.
2: Lagunya lagu kemesraan.
0: Kemesraan dari Iwan Fals.
2: Adel.
0: Ya.
2: Kirim buat membuat HP adik yo Ayah Ferdi.
0: Oh iya, nanti Adel kirim ya.
2: Kirim WA.
0: Oh iya.
2: WA NGP. Kirim ke kontak lain.
0: Oke.
2: Iya. Salam untuk adik, salam misalnya sobo adik kok. Salam untuk adik pertama adik, adik sayang.
0: Iya, oh adik, dikasih sayang sayang.
2: Adik awak sama adik.
0: Oke.
2: Adik ada uncu, uncu awai. Uncu ene, ada bunda sia, ada punya mama puja ada nomor dekat kini ada.
0: Oke.
2: Nama Puja, ada siapa, ada Putri Malu. Kirim nomor Putri Malu.
0: Baik.
2: Ya, so, salam untuk Kesan, so, ada Titi, ada Lukito, Mulan, dan juga ada Tofit.
0: Ya.
2: Ada itu aja Adel.
0: Baik, terima kasih. Oke, nanti kita kirim ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ayah Syafira nih, liburannya di rumah aja ya, ngumpul bersama keluarga karena cuaca yang kurang bersahabat. Ya, betul juga ya sahabat ya, karena biasanya dari siang maupun dari sore sampai malam tuh hujan. Jadi kalau misalnya keluar rumah, apalagi kalau misalnya nggak punya mobil mungkin ya, jadi terkendala gitu, jadi malas pergi jalan-jalan. Ataupun juga yang mau jalan-jalan di sekitar kota Painet pagi-pagi, nah bisa dinikmati suasana pantai, mungkin sambil jogging, sambil maraton gitu ya, menikmati udara pagi di tepi pantai. Wah, luar biasa sekali nih kalau tinggal di tepi pantai ya. Kadang pagi juga bisa nikmati, sore juga bisa nih menikmati sunset kalau cuaca yang mendukung. Luar biasa tentunya. Oke, kita hadirkan saja langsung requestan dari Adit, ada Betaria Sonata, Air Dalam Gelas.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Betul.
3: Bu.
2: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
2: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari, Nura?
6: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
6: Jangan lah, Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
9: Pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mawo. Oh, Mawo. Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, Allah leh.
10: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong samanta Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan.
9: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
10: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
9: Jadwal bagai ya?
10: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
9: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
10: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
9: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Eh, kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
3: Kartu kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
5: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi sama FM, sampai lagi sama si bersama Rio Febri di siang kali ini dalam musik istirahat siang. Seperti biasa kita hadirkan ya informasi terkait dengan cuaca yang menemani sahabat di siang kali ini. Nah, kita lihat kalau siang hari ini untuk wilayah pesisir selatan sudah diguyur hujan dan cuacanya masih berkabur ya sahabat. Dan untuk sore hari hujan diprediksi meluas ke wilayah Sulawesi Selatan, pesisir selatan serta Kepulauan Mentawai. Kondisi hujan kemudian masih berlanjut hingga malam hari di sejumlah daerah seperti di Bapulu Kota, Payakumbuh, Teradatar, Kabupaten Solok, Kota Solok, Sijunjung, Sawalunto, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Mentawai. Beberapa wilayah lain diperkirakan tetap didominasi cuaca berawan sepanjang hari hingga dini hari, seperti di wilayah Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, dan juga Kota Pariaman. Untuk kelembapan di hari ini 64 hingga 100%, sementara untuk kecepatan angin diprediksi berkisar antara 6 hingga 20 km per jamnya.

Apalagi somasi akan kita hadirkan tembang kenangan menemani sahabat di siang kali ini yang tengah bersantai menikmati cuaca yang dingin, cuaca yang sendu nih sahabat, sambil menikmati kopinya atau menikmati tehnya, makanan yang panas di siang kali ini. Salah satu rezeki tentunya sahabat ya, masih bisa berteduh, masih bisa menikmati makanan hangat di kala cuaca hujan. Jadi jangan lupa ya untuk selalu bersyukur sahabat.

Dari lantai 1 gedung Pioneer Convention Center 91,2 Langkisau FM, Sapa Langkisau, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita dalam bus istirahat siang di edisi kali ini. Semoga teman-teman kenangan yang kita hadirkan bisa menemani sahabat dimanapun berada. Dan nantinya Adel Fabri masih akan kembali dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita jeda dulu sahabat, nantinya Adel Fabri akan hadirkan kembali. Tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Ojogu Solium, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau, masih bersuara Kandang Fabri, seperti yang kita sampaikan tadi, sahabat. Kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Di edisi kali ini, Kamis 14 Mei 2026, dua informasi bakar kita hadirkan, di mana yang pertama nih sahabat, di era internet, di era informasi yang serba cepat ya, di dalam genggaman kita nih, tinggal scroll, tinggal ketiknya semua keluar nih informasi. Ya, bukan hanya sekedar untuk mencari hiburan ataupun informasi umum, bahkan banyak nih ya sekarang kita mungkin mulai menjadi dokter pertama saat tubuh mulai menunjukkan gejala sakit. Studi terbaru dari Hall Collaborative Center menemukan hampir 60% anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis sebelum berkonsultasi ke dokter maupun fasilitas kesehatan. Ketua peneliti sekaligus pendiri HCC Rai Wagyu Basrowi menyatakan fenomena tersebut kini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern. Mesin pencari berbasis AI, media sosial, hingga pengalaman orang lain di internet ini akan menjadi sumber utama pencarian jawaban atas keluhan kesehatan. Disampaikan sama lagi, so menurut dia fenomena tersebut mencerminkan adanya sistem fatigue atau kelelahan sistemik di masyarakat urban. Banyak orang merasa datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan waktu yang panjang, antrian melelahkan, biaya tambahan, hingga energi emosional yang tidak sedikit. Penelitian HCC dilakukan pada Maret hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan mixed method. Studi ini melibatkan 448 responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Google dan mesin pencari berbasis AI menjadi sumber utama swadiagnosis. Setelah itu, sahabat, masyarakat juga banyak mengandalkan situs kesehatan dan berbagai konten kita lainnya. Keluhan kesehatan yang paling dicari adalah berkaitan dengan gangguan pernafasan dan juga kardiovaskular, masalah pencernaan, hingga persoalan psikologis. Fenomena ini juga berkaitan dengan istilah global cyberchondria, yakni kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet. Hal yang menjadi perhatian, sebanyak 36% responden mengaku langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Sementara 27% lainnya bahkan mengabaikan resep dokter karena mereka informasi di internet lebih sesuai dengan kondisi mereka. Meski demikian, sebalang kisah, studi ini juga menemukan fakta menarik, sebanyak 57% hasil swadiagnosis ternyata dikonfirmasi benar oleh dokter. Menurut Ray, pengalaman mereka benar tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap swadiagnosis semakin kuat. Ia menegaskan bahwa hasil pencarian internet sebenarnya lebih tepat dianggap sebagai screening awal atau identifikasi risiko penyakit, bukan diagnosis medis yang utuh. Penelitian tersebut juga menunjukkan responden dengan riwayat penyakit kronis memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar melakukan swadiagnosis dibandingkan dengan kelompok lainnya. Selain itu juga, sebaliknya, lebih dari separuh responden merasa swadiagnosis ini lebih nyaman dibanding datang langsung ke fasilitas kesehatan karena dinilai lebih praktis, hemat biaya, dan tidak perlu antri. Disampaikan sama Langkisau bahwa kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa sistem kesehatan modern kini bukan hanya menghadapi penyakit, tetapi juga banyak informasi digital yang terus mempengaruhi keputusan masyarakat. Ray menyatakan tantangan terbesar saat ini bukan melarang masyarakat mencari informasi kesehatan di internet, sebab hal ini dinilai hampir mustahil dilakukan di era digital dan kecerdasan buatan. Ia menilai peningkatan literasi kesehatan digital perlu menjadi agenda nasional baru, terutama di tengah perkembangan AI dan algoritma media sosial yang semakin mempengaruhi keputusan kesehatan sehari-hari. Meski kepercayaan terhadap dokter masih tergolong tinggi,
Penelitian ini menunjukkan masyarakat kini semakin menjadikan internet sebagai alat rekonfirmasi terhadap diagnosis dan juga terapi medis yang diberikan tenaga kesehatan.

Nah, soal lagi soal berkaitan dengan hasil penelitian tersebut ya, kalau menurut Adel ini tidak masalah ya untuk ke misalnya dalam kondisi penyakit yang ringan, misalnya batuk maupun flu nih ya, kita bisa mencari informasi di internet bagaimana meredakan flu, meredakan batuk. Namun bagi sahabat-sahabat dengan case ataupun kasus yang mungkin penyakitnya berat gitu ya, sulit ditemukan kepastiannya, penting sekali ya untuk ke fasilitas kesehatan, menemui dokter, menemui tenaga kesehatan untuk memastikan apa yang sebenarnya sahabat alami. Jadi jangan langsung mungkin minum vitamin ini, minum obat-obat ini, siapa tahu itu tidak cocok dengan kita ya. Dan juga penting juga untuk sahabat lagi saya mungkin melakukan screening, misalnya medical check up, melihat bagaimana hasil dari keadaan tubuh kita. Jadi kita bisa tahu nih bagaimana pengobatan, bagaimana terapi yang bisa kita lakukan tergantung dengan kesehatan tubuh kita masing-masing.

91,2 Lagi Show FM. Sobat Lagi Show masih bersama Del Fabri dalam Citra Keluarga. Informasi berikutnya Sobat Lagi Show terkait dengan hantara virus nih sahabat. Nah, pakar mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hantavirus. Ia pun memberikan edukasi mengenai karakteristik virus ini serta langkah-langkah pencegahannya. Agung menjelaskan hantavirus merupakan virus RNA yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus liar. Penularan utama pada manusia terjadi melalui proses menghirup udara yang sudah tercampur dengan partikel kotoran tikus seperti air kencing, air liur maupun feses. Dan disampaikan sahabat, infeksi ini dapat memicu dua manifestasi klinis yang mematikan, yakni hemorrhagic fever with renal syndrome yang menyerang ginjal, serta antara virus pulmonary syndrome yang menyerang sistem pernafasan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Meskipun demikian, risiko penyebarannya masih dapat ditekan. Caranya yakni dengan menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak meremehkan keberadaan sarang tikus di sekitar tempat tinggal. Ditekankan juga kunci utama memutus rantai penyebaran hantavirus adalah dengan pengendalian rodensia secara kritis serta penerapan protokol pencegahan dan juga pengendalian infeksi. Dan disampaikan Sabang Kisau, pihaknya akan terus proaktif melakukan surveillance dan pelaporan kasus demi mendeteksi gejala infeksi virus sejak dini. Dan himbau juga untuk masyarakat tidak panik sekaligus tetap waspada. Baik, sahabat lagi saya itu lari informasi seputar kesehatan ataupun gaya hidup yang kita hadirkan di edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan. Dan Adel Fabri tak lupa menyampaikan sahabat untuk waktu sholat asar di pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Jadi kita jeda dulu, nantinya masih akan menemani sahabat dengan program yang berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: czaja. Lalki
1: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh. We'll be right back.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana.
0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak

0: kalimah.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: asafah.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.

0: ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: نَحْنُ نَقُصُّ

kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
1: إلا أن يشاء الله واذكر رب

0: kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannyalah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك

0: dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
2: Kartu kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
5: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas.
7: 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya, para pemuda-pemuda kesayangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada dasarnya manusia itu dekat kepada kerugian, kecuali salah satunya adalah orang yang senantiasa mendengar nasihat-nasihat untuk memperbaiki dirinya. Salah satunya orang yang senantiasa mendengar nasihat-nasihat yang baik untuk menjadi lebih solih dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan halaqah ilmu yang kita lakukan setiap pekan ini salah satu bentuk diantara nasihat-nasihat yang baik yang kita berbagi melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan ini membuat kita tergolong diantara orang-orang yang qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beruntung. Teman-teman, pada malam ini kita akan membahas seperti yang diposting di sosial media, tadi juga disampaikan oleh MC kita, Buni. Kita membahas tema yang judulnya mungkin agak heureuy, agak kurang serius. Tapi insya Allah pembahasan kita pada malam ini insya Allah akan serius. Jadi saya tidak akan ketawa, karena biasanya juga gak ketawa, teman-teman yang ketawa ya. Kita akan membahas tentang apa? Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Ini kayak acara kuis di TV ya. Kita membahas tentang, saya mau ngomongin judulnya agak-agak kurang chemistry ini sama saya mah. Kita membahas tentang kok gitu. Udah disampaikan tadi tentang intronya kayak gimana, bahwa kok gitu ini membahas tentang realitas hubungan kita dengan Allah. Tentang realitas hubungan kita dengan Allah. Yang kayak gimana? Ya gitu. Kita sering memuji-muji Allah dengan lisan kita, tetapi pujian kita itu gak selaras dengan hati kita. Kita sering berzikir menyebut keagungan Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan seterusnya. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah, tetapi seringkali pujian itu tidak ada di dalam hati kita. Sehingga saya suka menyebut ini dengan istilah zikir yang agak-agak gombal. Kalau kita ngegombal kepada manusia, kadang dia percaya gitu. Seorang suami ngegombal kepada istri, tulus gak tulus dia gak ngerti. Yang penting dia bahagia dengan kata-kata yang indah gitu. Bapak kamu ... kan gitu kan? Selalu kan bapak kamu kan ya? Standar gombal, raja gombal di TV. Bapak kamu tukang parkir ya gitu. Kok tahu? Pasti gitu tuh. Ya soalnya dia sudah memarkirkan hatiku kepadamu gitu. Cewek mungkin gak percaya kali, cuman dia seneng aja dengan kata-kata kayak gitu kan. Atau mungkin ada juga yang percaya karena dia ngelihat kita kayaknya wajahnya wajah polos, gak ada wajah tampang-tampang pembohong, apalagi playboy gitu ya. Wajahnya polos banget, ada jenggotnya gitu ya. Insya Allah jujur kan, asarus sujud, wah Masya Allah. Bisa jadi kita cuma ngegombal, tapi dia gak tahu, karena manusia itu tidak tahu isi hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala

gimana kita mau menggombal kepada Allah. Wa asirru qawlakum, kalian sembunyikan kata-kata kalian di dalam hati maksudnya. Awi jaharu bih, atau kalian tampakkan, kita ucapkan dengan lisan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi enggak akan berhasil ngegombalin Allah tuh, enggak akan berhasil. Kalau kita enggak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita, itu enggak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, eh kok gitu? Barusan kamu bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok enggak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah. Terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh ini ada doa nih, wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi? Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbiyallah. Katanya hasbiyallah, kok enggak cukup sih Allah buat kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, in

hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih hasbiyallah? Coba. Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi enggak mood aja nih. Lagi sedih, lagi galau berat. Yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat? Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudu, sholat, Allah Akbar. Selesai sholat, hilang tuh bete. Berarti benar, hasbunallah. Hasbiyallah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah, sholat. Begitu selesai sholat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup. Belum hilang juga nih, saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran. Saya malah udah tahajud, udah puasa. Tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu. Atau mau cari kopi. Berarti belum hasbun, belum cukup. Masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Sholat, ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya kamu, saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu?

mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, gak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa? Kita ketika gak usah api yang membakar rumah lah, gak usah kebakaran. Hal sepele aja. Masalah perasaan, masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa dajjal. Kira-kira kalau sekarang dajjal keluar, kita selamat gak? Cari taunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita gak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman, ketika dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang pa lapar, bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya tuh. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman. Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, salat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita.

jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini, dan sering benar. Kalau ada yang keliru, itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya, contoh sederhana mah, mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama, kan? Kita cari ilmu, kita cari iman. Kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya, kan gitu ya? Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa, enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu sudah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu enggak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya. Saya jarang konsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide. Itu bukan saya

Tuhan. Modalnya tuh benar-benar saya mengonsep materi, mencari bahan, itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan, baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampaikan. Artinya doa Rabbi syrahli sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi, mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. Dua orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi. Dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba gak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah? Ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya, Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad, namanya Hajjaj. Ini Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Undang nih. Diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah, segala macam bahasa-bahasa memuji lah. Dan enggak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, Ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang, Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrolan-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus dua orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau di apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan, didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana, mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan Al-Basri, pengen memancung Hasan Al-Basri, tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman, setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah,
jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%. Gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan al-Basri. Langsung luluh. Langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, Allah, Allah, di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan.

enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri? Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya? Ya udah deh, ganti contoh. Orang tua deh, orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin. Mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh. Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya gak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang, karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh, kalau dia marah saya kasih tuh brosur. Brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya. Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya, terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya, kan? Bukan hasbi Allah, hasbi milkshake. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu, kita menggunakan materi. Atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi. Tapi kan lama-lama agak-agak habis juga ya bahan menggombal ya. Harus buka, jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul Kumpulan Gombal-Gombal Efektif. Udah teruji, banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa. Sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri. Berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton, memberikan hiburan, entertain segala macam. Berapa sering? Coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah, andalkan Allah. Pas mau ketemu orangnya, ya Rabbi, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan Ibrahim, padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Terus temuin. Kalau masih marah, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti saya belum jujur nih, masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, ya Allah padamkan. Masih marah, ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin. Kalau kita yakin, itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau enggak bisa langsung, bertahap, tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu 1 jam, berarti imannya iman 1 jam. Ada yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang ketemu, berubah langsung. Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran. Kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas ngelihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman, bukan masalah fasihnya mengucapkan hasbi Allah. Semua kita mah yang namanya hasbi Allah pasti fasih, apalagi sadaqallah, itu paling fasih tuh. Sadaqallahul azim tuh fasih banget. Kenapa? Apalagi baca 1 juz, pengen sadaqallah cepat-cepat kan? Itu fasih. Bismillah fasih, hasbi Allah. Insyaallah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat, panjangan siapa ucapannya? Panjangan kita kan? Sahabatnya cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi, hasbi Allah, segitu doang. Kita rame, jangan cuma hasbi Allah, tambahin dong, jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir, tapi dua-duanya gak powerful, gak ngaruh. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diulang 33 kali. Tapi gak ngaruh, kenapa? Karena gak jujur. Hanya fasih di lisan, tetapi tidak fasih di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al-Basri, begitu dia katakan demikian, doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita.
Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian, itu imannya standar. Kalau kita udah berdoa tapi gak diganti-ganti, berarti kita bermasalah. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya, karena kita gak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun, fayakun? Masalahnya kita gak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Masih ingat juga dengan kisah seorang bapak datang kepada Rasulullah curhat dan minta tolong. Dia bilang, ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh dan mereka meminta tebusan 100 dinar. Kalau saya gak ngasih uang 100 dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin, jangankan 100 dinar, 100 dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal. Saya gak punya uang sebesar itu ya Rasulullah. Untuk makan aja susah, terus gimana ini ya Rasul? Waktu itu Rasulullah juga gak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berdakwah, sehingga orang-orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman lagi gak ada. Terus nolongnya gimana nih? Nabi kasih satu zikir. Kata Nabi, Pak, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bapak percaya? Oh percaya ya Rasulullah. Pulang dia tuh. Coba kalau kita digituin, ya insya Allah ya Rasul, tapi duitnya gimana Rasul? Tetap aja kan? Udah minta zikir, minta duit. Yang konkret dong Rasul kalau kasih zikir, kalau kasih solusi. Zikir itu solusi paling konkret. Justru yang lain itu gak konkret. Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu iman kita lemah. Kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman, mungkin kita gak dapat apa-apa dalam hidup. Akhirnya Allah berilah kita pertolongan, jalan keluar. Cuman butuh waktu, karena iman kita juga butuh waktu. Kita taubat aja butuh waktu ya. Untuk hijrah aja butuh waktu. Untuk taubat butuh waktu. Mau sholat aja minta tambahan waktu. Udah azan, jangan sekarang deh, ntar lagi. Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang? Fair gak sih kalau Allah mengatakan, oh ntar lagi ya hambaku, orang kamu juga barusan sholatnya juga bentar lagi. Allah kasih tuh. Begitu Nabi bilang, ucapkan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dia yakin, langsung mengatakan, oh ya, insya Allah, yakin gitu. Akan terjadi keajaiban, bukan, ya, ada Utsman gak Rasul? Enggak, Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya? Enggak nanya-nanya orang kaya, udah aja yakin. Pulang dia tuh, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya dari makhluk. Allah lah yang maha kuasa. Pulang ke rumah, istrinya nungguin. Pak, gimana? Udah ketemu Rasulullah. Dapat solusinya, dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak protes, langsung bilang, "Oh iya." Langsung la haula wala quwata illa billah. Lah, berdua tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada ya kirain duit 100 dinar. Enggak sama sekali, yakin. Begitu malam, sepanjang siang mereka la haula wala quwata illa billah, malam hari tiba-tiba putranya pulang. Enggak sendiri, bawa ternak, bawa kambing banyak tuh, domba dibawa. Ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Eh, di luar rame apa nih apa? Eh, ada domba, siapa? Oh, putra kita, Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. Kamu gimana bisa selamat? Kata putranya, wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba, ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur, dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar, sehingga saya bisa melepaskan diri, dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran, kenapa saya gak bawa domba-domba aja sebagai ghanimah? Domba 100 ekor, kira-kira berisik gak sih? 100 ekor domba berisik gak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi
Tapi seberisik itu, orang yang ngawal dia tuh gak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka gak bangun sama sekali di bawah. Dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang, domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan? Domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya gak bangun sama sekali. Sampai ke rumah, pengawalnya mungkin belum bangun. Atau mungkin gak akan bangun lagi kali. La haula wala quwata illa billah. Baru ayahnya sadar, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini orang yang mengatakan ini gak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking gak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, itu mah Umar, itu mah Utsman, itu mah Abu Bakar. Ini gak ada namanya malah. Cuma disebut ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga anaknya datang membawa domba, jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah bintu Rasulillah. Pasti tahu ceritanya. Karena Fatimah capek di rumah, gak ada pembantu, Ali sering berjihad, akhirnya dia ngurus anak sendiri, anaknya laki-laki lagi, namanya anak laki-laki, bukan bandel, emang dia aktif gitu. Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih, kalau harus ngurus semuanya sendiri, gak punya pembantu. Datanglah ke rumah ayahnya, ayah, ya Rasulullah, ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali. Ali orang yang sibuk bekerja, membela agama Allah, berdakwah, berjihad. Saya sendiri di rumah gak ada pembantu, boleh gak minta seorang pembantu dari rumah ayah? Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh. Kata Rasulullah, ya Fatimah, mereka itu bukan pembantuku, tetapi pembantu kaum muslimin. Jadi gak mau dikasih kepada urusan keluarga. Maka pulanglah Fatimah. Oh ya, ayah gak apa-apa, pulang nih bersama Ali, gak dapat apa-apa. Nabi kan gak enak hati, karena Nabi sayang banget dengan putrinya ini, putri kesayangan Nabi banget di antara putri-putrinya, Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya Fatimah, ya Ali, la tahzana, janganlah kalian bersedih. Mau aku kasih yang lebih baik daripada pembantu? Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan tinggal beli baterai aja tiap bulan. Atau di cas gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu. Kata Rasulullah, sebelum tidur, bacalah zikir ini, ayat ini, maka insya Allah itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes enggak? Enggak. Oh iya, sami na wa ta'ana. Diamalin tuh, enggak pernah tinggal. Dan selamanya mereka enggak punya pembantu, tapi enggak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita udah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati, tapi kita berdoa dengan, kok gitu? Enggak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar, bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang Badar melakukan apa? Nabi malam perang Badar teh istighosah. Pernah dengar istilah istighosah? Mungkin sebagian orang menganggap istighosah ini bid'ah. Istighosah itu salah satu di antara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi, dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Apa itu istighosah? Berdoa dengan penuh keyakinan. Malam sebelum terjadi perang Badar, semua para sahabat itu tidur. Dan luar biasanya, tidurnya juga sampai mimpi lagi tuh. Mimpinya apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh setan sehingga mereka mimpi basah, dan ketika bangun dari tidur mereka harus mandi junub, tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma dua orang yang gak tidur, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah di antara doa Nabi pada malam perang Badar apa? Ya Allah, seandainya besok kami semuanya terbunuh,
Maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa dan mengangkat tangannya tuh gak gini. Tapi mengangkat tangannya tuh gini. Dua tangan. Tapi berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tinggi. Ya Rabbi gitu. Terus berdoa kayak gitu sampai syal Nabi jatuh ditaruh lagi oleh Abu Bakar. Jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan, ya Rasulullah hasbuk, hasbuk. Cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu, cukup. Nabi gak cukup-cukup, terus saja berdoa. Apa yang terjadi besok? Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang Badar. Bukan karena dia Rasulullah, tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang nabi, Allah akan tunjukkan mukjizat yang mirip dengan seorang nabi yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban, itu pasti karena kita masih belum selaras antara lisan dengan hati kita. Masih ingat kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih. Tiba-tiba datang orang Badui, orang kafir, menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad, sekarang kamu sendiri. Kalau saya akan membunuh kamu sekarang, siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan, Allah. Kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya. Coba, ini kalimat Allah kayak gimana? Coba kita ucapkan Allah, ada yang gemetar gak? Allah, apaan? Gak denger? Ya. Biasa aja. Jadi kalau ada musuh, misalnya kita lagi marahan nih di jalan, ada orang yang marah, pengen ngancam kita, Allahu Akbar. Dia langsung gemetar gitu, langsung tunduk, langsung gak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan gak pernah kan? Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan. Tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan Allah gemetar tangannya, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, sekarang kalau saya mau membunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya Nabi membiarkan dia pulang dan dia akhirnya pulang dalam keadaan selamat dan menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Jadi sesi pertama ini kesimpulannya apa? Salah satu di antara sebab tidak banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita karena iman kita belum ajaib. Insya Allah nanti habis sholat isya saya mau sharing kisah-kisah yang menurut saya lebih powerful untuk jadi pelajaran buat kita dalam berdoa, berzikir dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sampai kepada beberapa kisah tentang gimana menyelaraskan antara lisan dengan hati kita sehingga bisa terjadi banyak keajaiban dalam hidup kita. Ini kisah-kisah yang tadi kita dengar adalah bukti gitu. Orang kalau selaras antara lisan dan hatinya, pasti terjadi keajaiban. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang ujibu da'watad da'. Aku tuh dekat, artinya berharaplah kepadaku gitu, dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Contoh, kalau mau ngelamar seorang cewek,
sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Jadi bukan danda nomor satu, itu mah yang kesekian. Bukan misalnya bawa CV yang bagus isi CV-nya teh. Kalau perlu tanggal lahirnya diedit, biar gak terlalu ketuaan gitu ya. Cuma diedit satu angka doang, angka terakhir yaitu tahun. Kemudian pekerjaan, wira swasta. Kan sekarang wira swasta mah keren ya, pengusaha gitu ya. Walaupun wira swastanya masih baru merintis lah, saya mah gak mau terlalu makin jelek nanti. Wira swasta, jualan apa misalnya, apa aja lah, apa aja dijual gitu. Yang penting tidak menjual harga diri. Wah, semuanya diedit. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah gimana ngelobi lah langit, pakai jalur langit. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ini Allah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Mungkin lebih tajir, mungkin lebih keren, mungkin lebih berewokan, lebih nyuna gitu ya. Kita mah seadanya, udah pakai wak doyok juga belum tumbuh-tumbuh. Ya gimana, udah begitu takdirnya kan, terimalah kenyataan. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain, tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Kita baru mau ngomong, udah tenang aja. Kamu bukan hanya akan saya berikan anak saya, juga domba-domba gitu ya. Kan lah wala-wala kota ila billah. Dikasih modal nikah, dikasih mahar, disiapin semuanya, dimudahin banget. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Itu lebih penting daripada mahar, lebih penting daripada bawa kendaraan apa walaupun minjem, lebih penting dari apapun. Lobi Allah dulu, pemilik segala hati hamba. Itu berlaku banget. Jadi kalau selama ini masih belum beruntung, berarti kurang la haula wala quwata illa billah. Tips supaya mengakhiri masa jomblo, yakin sama Allah, banyak-banyak la haula wala quwata illa, dan berani datang kepada calon. Kalau kata seorang pelawak, kalau kita jelek, jangan takut untuk mencintai seorang perempuan, karena yang takut itu harusnya yang dicintai, kan gitu ya. Kita mah gak usah takut, yang dicintai yang takut, ah yang datang ke saya kok wajahnya gini. Tapi itu mah cek cak lontong, cari ini cak lontong. Oke, sama juga kalau misalnya seorang istri pengen membujuk suaminya. Membujuk ngapain nih? Membujuk tambahan saldo. Ini udah akhir bulan nih, tanggal 31, pakai la haula wala quwata illa billah. Itu ngaruh banget. Sambil senyum, sambil la haula wala quwata illa billah. Oh ngerti mah, besok ditransfer gitu ya. Gak usah bilang, pa, uang bulanan, gak usah. Bilang aja la haula wala quwata illa billah. Lobi Allah, sehingga dia jadi sayang sama kita, dikasih lebih. Jalan ke mall. Lobi Allah, supaya dia sayang sama kita, dikasih lebih. Jadi dibeliin apa, ini semuanya karena kita yakin sama Allah yang maha kaya. Saya pernah dulu di tablik, awal-awal saya dulu hijrah dari hidup gak jelas menjadi agak jelas. Saya waktu SMA juga masih belum jelas, suka sama cewek tapi gak pernah disukai. Mungkin saya mirip dengan kata-kata cok lantong tadi kali ya. Suka, alhamdulillah gara-gara saya gak diterima, akhirnya saya gak pernah pacaran. Itu bukan karena saya gak mau pacaran, karena nasib aja, jadi akhirnya gak bisa pacaran. Nah, pas sudah jelas gara-gara datang jamaah tablik berdakwah di sekolah saya, akhirnya saya masuk ke tablik yang khurus 3 hari, 40 hari. Di tablik itu ada pelajaran tauhid yang menurut saya bagus ya, inspiring gitu. Kalau kita lagi makan nih, kan makannya tuh rame-rame tuh, pakai talam gitu kan, makan rame-rame. Terus ada petugas khidmat namanya yang ngasih-ngasih lauk, nasi, ikan, segala macam. Jadi
SOP di tablik, kalau kita lagi makan, mau minta tambahan makanan, nasi, ikan, atau lauk, itu nggak boleh minta kepada yang khidmat. Kita ngomong, Allah, ikan, Allah, datang tuh ikannya. Wah, ini ikan, Masya Allah, Allah kasih datang ikan. Di situ belajar tauhid tuh. Ternyata kuahnya kurang, Allah, kuah, Masya Allah, kuah, Masya Allah, datang tuh kuah tuh. Soalnya orangnya dengerin gitu ya. Tapi walaupun ini agak-agak menurut sebagian orang aneh, justru di situ kita belajar yakin sama Allah. Makanya saya sering cerita, awal-awal saya dapat hidayah ke tablik itu, lagi mau main bola, keluar dari sholat asar di masjid, bukan keluar sholat asar, lagi main bola depan masjid. Masjid di Aceh itu kan luas-luas, halamannya bisa main bola. Ada orang main bola, ada sapi yang lagi ngerumput, karena saking luasnya halaman masjid. Udah gitu, lagi main bola dipanggil sama seorang jamaah tablik dari Pakistan. Dia nyebutnya Maulana gitu. Orang tablik kan kalau udah level ilmu tertentu disebut Maulana. Maulana ini manggil saya, come here gitu. Saya datang, saya waktu itu masih anak muda gak jelas gitu. Duduk di sebelah dia, dia tanya. Dia tunjuk-tunjuk ke langit gitu. Gak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang, kenapa? Oh, langit. Saya bilang, langit Allah cipta, kata dia. Terus tunjuk ke pohon. Saya bilang, pohon, pohon, Allah cipta. Dia tahu bahasa Indonesia cuma satu kalimat, Allah cipta. Pohon, Allah cipta. Saya tunjuk anak-anak, dia tunjuk anak-anak. Oh, orang, orang, Allah cipta. Itu aja, selama setengah jam. Begitu setelah setengah jam, Allah cipta, Allah cipta, Allah cipta. Tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam hati saya tuh sejuk banget. Langsung, saya langsung pergi wudhu, saya sholat kayak orang dihipnotis gitu. Sholat asar sendiri, dan selesai sholat asar sendiri, dia temukan dengan tablik yang ada di situ, orang lokal, masuklah saya ke tablik, khurus 3 hari. Pulang ke rumah, saya dianggap orang aneh oleh orang tua saya. Wah, kamu gak boleh ke masjid lagi, kenapa? Kamu sekarang aneh. Aneh apa? Udah rajin ke masjid. Rajin ke masjid aneh dulu teh. Orang tua kan, takut ke jaring aliran apa mungkin, yang mau jadi pengantin, bom bunuh diri atau apalah, takut. Terus saya mulai pakai jubah waktu itu, jubah putih, sorban putih. Begitu saya lewat depan tetangga, ada anak kecil lagi main, dia bilang, mak, malaikat lewat, gitu. Aduh, saya malaikat, gitu. Luar biasa. Ini artinya belajar yakin. Kalau di beberapa dakwah itu benar-benar, bab la ilaha illallah ini benar-benar kurikulum paling penting. Dan ini yang harus kita pelajari. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah. Itu intinya. Allah gak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita. Bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia gak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi dia gak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik. Kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah, selaras antara lisan dengan hati kita. Saya pengen nanya ke teman-teman. Teman-teman pernah lupa? Sering ya? Lupa apa misalnya? Lupa diri. Kadang kita perlu lupa. Ngelupain mantan. Baper ya. Karena lupa ini adalah solusi. Melupakan mantan itu benar-benar solusi yang paling konkret. Karena kalau gak bisa lupa, kita gak bisa move on. Dan kalau gak bisa move on, kita gak bisa ketawa. Kalau gak bisa ketawa, kita gak bahagia. Pernah lupa kan? Lupa pelajaran, lupa ayat Al-Quran. Kayaknya kalau lupa ayat Quran sering nih, terutama di jus-jus di tengah, soalnya belum hafal. Jadi pasti lupa. Kalau teman-teman lupa, apa yang teman-teman lakukan? Hah? Kalau lupa gimana? Diingat-ingat. Diingat-ingat. Berapa lama butuh waktu untuk sampai ingat lagi? Kadang cepat, kadang lama ya.
ada tips dari ulama Al-Azhar. Setiap kita ujian di kampus di Al-Azhar itu selalu ulama tuh syekh, doktor, profesor masuk ke ruang-ruang kelas kita bilang gini, "Ya abnai, wahai anak-anakku." Ini indahnya ujian di Mesir itu gitu. Bukan cuma ujian tulis, tapi dapat nasihat lagi mau ujian. Nasihatnya jangan nyontek ya, bukan. Nasihatnya apa? "Ya abnai," panggilannya lembut, "wahai anak-anakku. Kalau nanti kalian mau kerjakan soal, jangan lupa bismillah. Kalau kalian lupa, jangan lupa, ucapkanlah istighfar dan salawat. Allah akan mengembalikan ingatan kalian. Karena tidaklah seseorang itu lupa kecuali karena dosa-dosa. Maka istighfarlah." Itu nasihat yang setiap tahun saya dengar kalau mau ujian. Jadi ngena banget gitu. Akhirnya saya praktekan tuh. Wah, ini benar nih tips yang luar biasa. Lupa nih mau nulis, ini jawabannya apa ya? Ini di bukunya halaman berapa atau yang kata-kata siapa gitu? Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat. Kadang-kadang juga enggak ingat sama sekali, udah berkali-kali salawat. Soalnya bukunya belum saya baca. Wah, ini enggak ingat-ingat ini. Kan ada masa-masa iman naik dan turunnya. Kalau lagi turun, buku enggak dibaca. Pede banget, baca judul-judul doang gitu. Baca daftar isi. Jadi cara belajar cepat tuh baca daftar isi. Nanti kurang lebih kayak gitulah, di karang-karang aja gitu. Akhirnya nilainya harus di remedial, diulang. Padahal udah selawatan masih remedial. Kenapa enggak belajar? Kalau kita lupa, coba deh uji iman kita dengan istighfar dan selawat. Kalau belum ingat juga, berarti iman kita masih lemah. Lupa nama si fulan, siapa ya? Duh, lupa namanya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung ingat. Itu berarti insya Allah udah bisa ngandelin zikrullah dalam hidupnya. Kalau belum bisa, berarti banyak-banyak istighfar. Andalkanlah Allah, la yudayyi'akallah, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Mau? Teman-teman pengen kalau misalnya ngelamar seorang cewek langsung diterima tanpa syarat? Mau? Serius? Gimana caranya biar terjadi keajaiban dalam hidup kita? Pengen ini, alhamdulillah dapat. Segala kebaikan yang kita pengenin dapat gitu. Pengen punya anak, Allah kasih anak.

Zakaria. Langsung Allah kasih jawaban. Bergembiralah Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki dan namanya saya yang kasih nama, bukan kamu yang cari di Google. Saya kasih nama, siapa namanya ya Allah? Yahya, dan tidak ada anak seperti dia sebelumnya. Solehnya luar biasa. Wahananam min ladunna, anakmu itu hanan banget, kata Allah. Apa itu hanan? Lemah lembut. Wahananan min ladunna, wa zakatan, anak yang terpelihara dari dosa. Wa taqiyya, hanan at-taqi. Lembut dan mudah-mudahan bertakwa, cenah gitu ya. Itu sifat Nabi ya, Nabi Yahya. Wa barram bi walidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Tuh. Allah langsung kasih sifat-sifatnya, bukan cuma anak terus ntar terserah orang tuanya. Enggak, Allah udah beri dia sifat yang sangat mulia. Dari apa itu? Dari yakin. Belum pernah kecewa dalam berdoa. Padahal berdoanya tuh lama loh, tapi enggak pernah kecewa. Dan Allah tunjukkan betapa Allah tidak mengecewakan hamba-hambanya. Wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dia anak yang berbakti, tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah berbuat dosa. Bayangin, anak enggak pernah berbuat dosa sampai akhir hayatnya. Yahya alaihissalam.

Ketika dia dibangkitkan, dijamin masuk surga anaknya. Belum lahir udah dibilangin kayak gitu. Hasil dari mengandalkan Allah, yakin sama Allah. Dikasih, tenang aja. Aduh, udah 10 tahun nikah, belum dikasih anak. Tenang. Nabi Zakaria kayak gitu, Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Ada perempuan yang dulu pernah saya kisahin di zaman Nabi Musa. Ya Rahim, Ya Rahim. Tapi dengan yakin ngomong kayak gitu. Coba kita bilang Ya Rahim tapi gak yakin. Gak dapet tuh. Takdirnya gak akan punya anak. Tapi karena dia Ya Rahim terus, tiba-tiba Allah mengubah takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada takdir. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridho, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar.

hambaku yang siddiq. Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Hambaku Idris itu adalah hamba yang siddiq. Makanya Allah tunjukkan banyak keajaiban. Idris meninggalnya di mana?

5. Jadi ceritanya malaikat maut datang kepada Idris, pengen nyabut nyawa Idris. Kata Idris, "Wahai malaikat maut, jangan cabut nyawa saya sekarang." "Terus gimana?" "Saya minta waktu," gitu. Akhirnya malaikat maut ini mengatakan, "Saya tidak bisa memberi kamu waktu. Kalau perlu kamu naik aja ke langit." Begitu dia naik ke langit 5, kata malaikat maut, "Disinilah ajalmu." Sehingga malaikat Idris, Nabi Idris itu meninggalnya bukan di bumi. Kuburannya itu bukan di tanah, kuburannya itu di langit. Satu-satunya manusia yang diwafatkan di langit adalah Idris, sedangkan Isa belum wafat. Kalau Idris diangkat ke langit dan diwafatkan, Isa diangkat ke langit dan Allah biarkan sampai nanti akan datang kembali di akhir zaman. Kalau Idris wafat, cuma wafatnya di langit. Coba keajaiban. Kenapa? Innahu kana siddiqan. Karena dia siddiq, Allah percaya, Allah kasih dia keajaiban. Begitu juga dengan Ibrahim. Gimana cara Ibrahim buat Allah percaya sama Ibrahim? Sehingga ketika Ibrahim dalam keadaan terdesak, Allah kasih keajaiban. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Langsung sejuk, apinya membara-bara sampai kayu bakarnya habis, tapi Ibrahimnya dalam keadaan selamat. Kayak di ruang AC. Kenapa? Karena Allah udah percaya sama hatinya Ibrahim. Gimana cara Ibrahim membuktikan dan membuat Allah percaya kepada dia? Nabi Ibrahim membuktikan itu di waktu-waktu yang sulit, bukan di waktu yang mudah. Jadi bukan hanya dengan sholat Allah akan percaya sama kita, tapi ketika kita dapat masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan Allah dan senantiasa kayak gitu dalam kesabaran, tidak berputus asa kepada Allah, yakin Allah gak akan ngecewain kita, Allah akan percaya sama kita. Dan saat Allah percaya, Allah tunjukkan keajaiban. Nih kisah Ibrahim yang luar biasa, yang dulu sering kita baca. Ibrahim itu by the way orang mana? Orang mana Ibrahim teh? Orang Irak. Ibrahim aslinya dari Irak, dari Basroh. Mirip dengan Imam Hasan Al-Basri, Basroh. Jadi Ibrahim itu orang Irak. Lalu berdakwah di Irak di usia 17 tahun tuh udah mulai kayak kita lah, anak ABG tapi udah hijrah. Hijrah pemikiran, tapi bukan hijrah dari dosa kepada yang baik. Hijrah pemikiran, dari awalnya mikirnya macam-macam, agak liar gitu. Wah ini Tuhan saya, yaitu matahari. Ini Tuhan saya, yaitu bulan. Ini Tuhan saya, yaitu bintang. Kan liar ya. Sampai akhirnya, ah ini semuanya tenggelam. Tuhan saya adalah pencipta semua ini. Dan di usia segitu, beliau ditaruh di dalam api dan yakin banget kepada Allah. Dia punya seorang ayah, namanya Azar. Azar ini seniman nyeleneh. Kalau seniman doang masih mending kan? Ini udah seniman nyeleneh. Kalau seniman doang dia dengan artnya, dengan seninya itu hak dia. Tapi ketika dia nyeleneh, gimana? Dia membuat patung lalu menyuruh orang untuk menyembah patung buatannya. Dan dia juga tokoh agama yang ngajarin cara nyembah patung buatannya, ngajarin doa-doanya sehingga orang menyembah patung buatan Azar. Lalu dia punya kedudukan di sisi rajanya Namrud. Sehingga ketika anaknya berdakwah di sana, kedudukan Azar ini terancam. Akhirnya dia diusir. Ibrahim diusir dari Irak, disuruh pergi atau dibunuh. Akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama dua orang. Satu istrinya yang terkenal sangat cantik, sampai para ulama mengatakan belum pernah Allah menurunkan seorang wanita cantik di muka bumi secantik Sarah. Itu perempuan paling cantik yang pernah ada di muka bumi. Kalau yang paling sempurna, Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi kalau yang cantiknya kayak Nabi Yusuf, itu Sarah tuh. Kalau laki-laki ganteng, Yusuf. Kalau perempuan cantik itu Sarah. Simbol kecantikan perempuan di muka bumi. Bukan siapa yang di Mesir teh? Cleopatra. Cleopatra kalau di film-film mah agak-agak hitam ya. Kurang menurut saya mah. Kalau Sarah itu benar-benar cantik tuh. Simbol kecantikan wanita di muka bumi. Nanti kalau punya anak jangan lupa kasih nama Sarah. Sarah. Nah, ditemani oleh Sarah, istri tercantik. Dan seorang murid yang kelak juga jadi nabi, namanya Lut alaihissalam. Lut masih muda, masih ABG, baru belajar kepada Ibrahim. Jalan nih bertiga, dari Irak menuju ke Palestina. Di tengah jalan, lewat Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kepada Sarah, namanya juga cewek cantik.
Untung gak ada adegan ngiris tangan kayak Yusuf ya. Melihat Sarah, oh gitu. Enggak, karena dia bukan nabi. Tapi cantik banget, sampai raja aja yang di Mesir banyak cewek cantik, tapi masih jatuh cinta kepada Sarah, saking cantiknya Sarah. Begitu tahu Sarah adalah istrinya Ibrahim, akhirnya raja jadi segan, gak berani. Soalnya Ibrahim terkenal dengan kebijaksanaannya, kearifannya, ilmu yang luas. Sehingga lama-lama malah rajanya merasa takjub kepada Ibrahim. Karena tahu ilmu Ibrahim yang sangat banyak, ini menurut sebagian riwayat. Ini riwayat yang terakhir saya baca, ternyata yang paling kuat. Akhirnya raja ini menitipkan salah satu putrinya kepada Ibrahim yang kita kenal dengan nama Hajar. Ternyata Hajar itu menurut sebagian ulama, ini penelitian terakhir, bukan budak Mesir. Hajar itu putri raja. Raja ini punya puluhan anak dari banyak istri karena mereka tidak ada syariat, tidak ada 1, 2, 3, masna wa sulasa wa ruba. Adanya asyarah, isyrun, salasun, 10, 20, 30. Istrinya banyak gitu. Sehingga anaknya ratusan. Salah satu di antara anaknya yang perempuan, putrinya namanya Hajar. Dan Hajar ini putri kesayangan Raja Mesir. Dititipin kepada Ibrahim untuk jadi apa? Nyantri di rumah Ibrahim, belajar kebijaksanaan dari Ibrahim. Dititipin nih. Hajar juga cantik. Tapi tetap Sarah paling cantik. Berangkat ke Palestina, bertiga sekarang. Berempat, Ibrahim, Sarah, Hajar, dan Lut. Sampai di Palestina sekian tahun, Ibrahim gak dikaruniai anak dari Sarah. Akhirnya Sarah, karena merasa tidak tega kepada suaminya, dan suaminya sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan dakwahnya, Sarah nawarin kepada Ibrahim. Kang Ibrahimovic kalau orang ini ya, kalau bola teh. Kang Ibra, apa Neng? Ini akan serius mau punya anak? Ya serius satu Neng, siapa juga yang gak mau punya anak? Ini mah kalau disundakan. Gimana kalau akan nikah lagi? Ah Neng jangan canda tuh Neng, gitu. Malu-malu gitu ya. Ini senangnya dicerita yang gini-gini nih. Padahal saya bukan mau ngomongin ini ya tentang la haula wala quwata illa billah, cuman agak-agak banyak gimmicknya. Jangan bercanda, udah nggak usah ngomong yang gitu-gitu, nggak lucu. Ini emang nggak lucu kan, serius. Sambil menitikkan air mata, eh, nggak. Terus maksudnya gimana? Gimana kalau dengan Hajar? Hajar udah belajar lama dengan Ibrahim. Dan udah ketahuan oleh Sarah, Hajar ini perempuan yang soleha, yang baik, yang bijaksana. Cocok insya Allah untuk Ibrahim. Dan dia lebih muda jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta petunjuk dari Allah. Kalau di kita mah sholat galau teh, istikharah. Sholat galau dulu. Kalau dulu Nabi Ibrahim minta petunjuk Allah, akhirnya Allah menyetujui. Ya udah, Sarah, udah dapat petunjuk dari Allah. Gimana jawaban Allah? Ya aku sih terserah kamu, atau aku sih yes, nggak tahu kalau kamu gitu ya. Ya udah kalau Mas Anang yes, saya juga yes gitu. Akhirnya yes, nikah nih sama Hajar. Udah nikah sama Hajar, langsung Hajar mengandung anak Ismail. Maka kami berikan kepada dia Ismail, anak yang gulaman halima. Anak ulamun halim, anak yang sangat lemah lembut dan cerdas dan perasaannya peka gitu. Itulah Ismail. Sangat sabar. Punya Ismail kecil, namanya calon nabi kan ganteng. Nih, by the way lagi ya, enggak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu keren. Maka insyaallah dai-dai juga para pewaris nabi harus keren. Ini maksudnya apa sih kan? Nabi itu semuanya keren gitu ya. Jadi jangan pernah ngebayangin ada nabi yang biasa-biasa aja, tua, jelek. Semua nabi itu keren-keren karena dia dutanya langit. Kita duta produk aja cari artis yang paling keren kan? Apalagi Allah nyari dutanya langit. Keren. Ismail kecil tuh udah luar biasa. Aura kenabiannya tuh udah kelihatan. Sehingga akhirnya membuat Sarah, ini mungkin ada benernya juga, kata orang dulu, kalau pengen punya anak, maka suaminya suruh nikah lagi, punya anak, nanti kepancing yang pertama akan punya anak. Ternyata Sarah akhirnya hamil juga kan. Nah Ismail kecil,
Ibrahim senang banget punya anak laki-laki, digendong-gendong kayak Nabi Muhammad aja, naik ke atas punggungnya, dibawa kemana-mana, dibangga-banggakan kepada orang. Ini anak saya laki-laki, Ismail anaknya Hajar, segala macam. Dan banyak tetangga memuji-muji Hajar. Nah ini nih, masalahnya bukan di suami istri, tapi di tetangga yang bikin istrinya cemburu. Hajar, Sarah mah pasti awalnya niatnya baik, gak akan cemburu. Tapi gara-gara tetangga, Hajar hebat ya, udah punya anak ganteng, mirip banget dengan Hajar, gitu-gitu. Akhirnya Sarah kan jadi panas juga lama-lama tuh. Nah wajar, akhirnya Sarah mengusulkan, janganlah tinggal dengan serumah dengan saya udah gak tahan. Hening eh. Deg-degan dengan kayak gini, kayak film horor. Kata Sarah, wahai, lupa.

butuh waktu 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat itu kurang lebih dari Jakarta ke Medan atau Jakarta Surabaya. Tapi Ibrahim tidak naik pesawat, tidak naik buruk, tidak naik onta, enggak naik kuda, jalan kaki. Apakah Hajar protes? Kemana Kang Ibra? Pokoknya ikut aja lah, gitu. Oh iya iya, udah ikut aja. Enggak pernah nanya kemana, ini saya aja tadi nanya. Enggak pernah nanya kemana ya Ibrahim. Enggak, kata Ibrahim, ya Hajar dapat perintah dari Allah, kita ke Lembah Baka. Ikut, ya sami'na wa ata'na. Enggak pernah nanya kemana, enggak pernah naik-naik apa, terus bekalnya gimana, terus enggak ada rest area yang gimana aja, di kilometer berapa. Enggak, udah aja jalan gitu. Coba bayangin suami bawa istri, kadang-kadang kesasar muter-muter, istrinya langsung, wah apa-apa, enggak tahu jalan, pakai ini atau GPS. Enggak sabar ya. Atau suami ngajak jalan kemana gitu, udah mama turun di mall ini aja, nanti dijemput lagi gitu kan, minta dijemput di mall. Kalau kalau Hajar, enggak. Mau naik apa, kemana, sami'na wa ata'na kepada suami. Ini supaya Allah percaya sama Ibrahim dan Hajar. Jalan, kira-kira dari Bandung, dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki berapa lama? Atau naik skateboard aja deh. Jalan kaki berapa lama? Tebak aja deh, 1 bulan ya, perjalanan 1 bulan. Gak ada rest area sama sekali. Makanannya apa yang dibawa sebagai bekal? Roti keras yang kalau dimakan itu harus direndam dulu dengan air. Saking kerasnya roti, supaya awet gitu. Jadi kalau udah sampai di oasis kecil, Nabi Ibrahim turun duduk bersama istrinya, bersama bayinya, rendam roti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Wah, padang pasir. Ya iyalah, apalagi gitu. Direndam nih roti, sampai akhirnya rotinya udah agak lembut. Makan, Hajar, ngasih ke anaknya. Udah gitu jalan lagi, 1 bulan bayangin. Gak pernah nanya, kemana sih Ibrahim? Ini nyasar kemana sih kita? Gak bawa peta gitu, gak sama sekali, jalan aja. Sami'na wa ato'na. Begitu sampai di sebuah lembah, yang kata Allah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada pohon apapun. Pohon yang di tempat lain, di padang pasir aja tumbuh, ini gak tumbuh sama sekali, saking tandusnya. Udah sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim mengatakan, di sinilah tempat kita. Ini rumah kedua kita. Hajar enggak pernah banding-bandingin. Oh, rumah Sarah enak tuh di Palestina. Kok saya ditaruh di sini? Enggak. Udah, oh iya, tinggal di sini teman Ismail. Dan enggak ngomong-ngomong juga, ini gara-gara Hajar, gara-gara Sarah nih. Enggak. Enggak nyalahin Sarah, enggak nyalahin Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Buktikan itu, biar Allah percaya sama kita. Kalau Allah percaya, Allah enggak akan ngecewain kita. Sami'na wa ata'na. Iya, iya, iya, Ibrahim, ya. Tinggal di situ aja. Baru 3 hari tinggal di situ, akhirnya Ibrahim mengatakan di satu pagi, ya Hajar, aku harus kembali ke Palestina. Baru di situ Hajar tanya, setelah 1 bulan gak nanya apapun, taat aja. Baru ketika mau ditinggal di lembah yang gak ada air sama sekali, cuma ada air di dalam tempat dari kulit yang mereka punya, dan itu hanya bertahan 1 hari lagi. Tiba-tiba Ibrahim bilang, mau pergi ke Palestina lagi, baru di situ Hajar bertanya dengan lembut sekali. Ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nanyanya gitu. Mendengar pertanyaan ini, Ibrahim gak tega dan langsung pergi. Gak menjawab, gak ngelihat, pergi aja. Melihat suaminya pergi, anaknya lagi digendong, Ibrahim gak mengatakan, Hajar gak pernah mengatakan, kamu tega sama saya? Kalau kamu tega sama saya, minimal jangan tega dong sama bayi saya. Sinetron banget ya. Ini sama bayi saya, ini bayi kita, Ibrahim. Ini hasil cinta kita berdua, gitu kan? Enggak sama sekali, enggak baper lah, iman. Iman tuh mengalahkan baper. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuma sesingkat itu pertanyaannya, lembut lah gitu. Dan enggak marah-marah. Pokoknya kalau kamu pergi, jangan balik lagi. Enggak gitu. Ibrahim enggak tega, akhirnya Ibrahim jalan aja. Begitu agak jauh Ibrahim jalan, baru Sarah nanya dengan pertanyaan yang benar. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini? Allah, jadi kalau A-nya panjang itu artinya apakah Allah? Kalau Allah-nya pendek berarti Allah aja. Jadi kalau kita azan jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Itu salah ya. Makanya A-nya jangan kepanjangan, kecuali bertanya. Allah, A itu apakah? Makanya Hajar bilang Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu begini ya Ibrahim?

Baru Ibrahim berhenti dan mengatakan, ya. Ini setelahnya kalimatnya powerful banget. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah enggak akan mengecewakan kami. Coba. Baru Allah percaya sama Hajar. Kalau gitu pergilah suamiku, Allah enggak akan mengecewakan kami. Jadi kita, mah, papa pergi dulu ya. Papa baru datang pergi lagi. Enggak usah dijawab. Langsung aja nyalain kendaraan. Nanti istri akan nanya, "Pa, Allah yang nyuruh papa pergi." Gitu. Baru dijawab. Kalau dia enggak nanya gitu, berarti pertanyaannya salah. Jadi jangan dijawab. Udah jangan nyalain kendaraan deh. Pakai helm. Greng greng greng. Ujung-ujungnya baru nanti di SMS, "Pa, kemana pa? Allah yang nyuruh papa pergi ya." Baru kita bilang, "Benar mah, Allah yang nyuruh." Yaitu untuk ta'lim. Kan Allah yang nyuruh kan? Ta'lim. Oh, kalau gitu pergilah, Pa. Selama-lamanya. Allah enggak akan mengecewakan kami, kata Hajar teh. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu Allah tidak akan mengecewakan kami. Itu kata kuncinya tuh. Dan itu enggak ngomong dengan gombal ke Allah. Allah Maha tahu isi hatinya Hajar radhiyallahu anha. Makanya Allah percaya banget sama Hajar. Akhirnya pergilah Ibrahim. Enggak ngomong, "Ya suamiku, jangan lupa kirim SMS ya. Udah sampai di mana kan khawatir gitu. Jangan lupa kirimin bekal setiap bulan 10 juta aja, enggak usah banyak-banyak." Enggak ada bekal. Tahu berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar di situ? 13 tahun. Enggak ada kabar, enggak ada apa-apa. 13 tahun. Kalau kita mah baru keluar 13 jam mungkin. Wah, udah curiga nih. Enggak pulang-pulang 13 jam, jangan-jangan pingsan lagi. 13 tahun enggak pulang-pulang. Hajar ditinggalkan dengan air hanya bertahan satu hari aja. Udah gitu Hajar gendong anaknya Ismail, tinggal di situ berdua aja di tengah padang pasir. Gelap banget, kalau malam dingin, kalau siang panas banget. Dinginnya itu saya karena lama tinggal di padang pasir. Gini-gini saya ini orang padang pasir ya. Jadi kalau malam dinginnya tuh sampai kayak jarum nusuk-nusuk ke kulit, itu di padang pasir. Dinginnya malam. Kalau pagi, kalau siang panasnya itu kayak kita dibakar. Ekstrim, bawa bayi. Hari pertama masih aman, masih bisa minum, rotinya direndam. Hari kedua habis air, Ismail menangis. Panik kan? Ini gimana nih? Air cari di mana? Lari-lari yang kita tahu, naik ke atas bukit. Di mana ada burung yang, kalau ada burung berarti pertanda ada air. Enggak ada burung, tapi ngelihat genangan air, turun lari. Karena pengen mendapatkan air buat anaknya yang masih kecil. Sayang banget sama Ismail. Pas turun lari ternyata gak ada apa-apa. Naik lagi ke bukit berikutnya namanya Marwah. Turun mondar-mandir. Kenapa sampai 7 kali di tempat yang sama saking paniknya? Ismail terus dari kejauhan terdengar suaranya menangis, nangis, nangis. Pas Hajar sampai di bukit Marwah, suara tangisan itu hilang. Mulailah Hajar was-was dan khawatir. Jangan-jangan Ismail sudah meninggal karena kehausan. Akhirnya Hajar berlari ke arah Ismail. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang laki-laki bertubuh yang tegah, gagah gitu. Dia pakai baju jubah berwarna putih, dia pakai sorban berwarna putih, seperti saya pulang dari masjid. Malaikat, kalau ini malaikat beneran. Kalau tadi kata anak kecil, "Oh ma, malaikat lewat," gitu. Kalau ini malaikat beneran. Dan dia memberi minuman kepada Ismail. Dialah Jibril alaihissalam. Tapi Hajar kan gak tahu itu Jibril. Dikirain orang yang mau perdagangan manusia atau apa gitu. Datang Hajar ke arah Ismail. Tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Namanya juga malaikat, tling gitu aja hilang gitu. Udah hilang, dilihat di bawah kaki Ismail ada mata air yang kita sebut zam-zam. Minumlah, mulailah peradaban di situ. Dan zam-zam ini mata air paling ajaib di dunia. Paling berkah, seberkah susu ibu kepada anaknya. Kenapa saya bilang berkah? Dia keluar sesuai dengan kebutuhan. Ketika jamaah haji ramai di kota Mekah sampai 3 juta orang, mereka tidak kekurangan air zam-zam. Masing-masing minum setiap datang ke masjid, minum zam-zam. Pulang dari masjid, minum zam-zam. Pulang ke kampung halaman, bawa zam-zam 1 liter, 5 liter, 10 liter. Kan? 3 juta orang, tapi gak pernah kurang dan gak pernah kering air zam-zamnya. Keluar terus untuk 3 juta orang. Begitu musim haji selesai, Zulhijjah berlalu, berganti dengan bulan Muharram, di stoplah haji dan belum dibuka visa umroh. Sehingga Mekah sepi. Kalau kita umroh di waktu itu, yaitu umroh transit, kita bisa cium Hajar Aswad setiap kali kita putaran tawaf. Saking sepinya. Tapi air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah.
Kalau lagi ramai, keluar banyak. Kalau lagi sedikit, keluar sedikit. Air yang sangat berberkah, keajaiban dari Allah. Akhirnya tinggallah di situ. Yang luar biasa, 13 tahun tidak dijenguk oleh suaminya, Hajar gak pernah ngejelek-jelekin ayahnya Ismail di hadapan Ismail. Kamu harus tahu, kamu gak boleh seperti ayahmu nanti kalau udah gede. Enggak sama sekali. Ini imajinasi sejarah ya, biar kita tahu gimana sebenarnya Hajar. Saya enggak, walaupun ini agak herai tapi serius. Biar kita kebayang gimana solehannya Hajar. Kan bisa aja normalnya perempuan akan bilang, pokoknya mama kecewa banget. Jangan sampai kamu mengulangi ini kepada istrimu. Hati perempuan. Enggak pernah ngomong kayak gitu. Padahal pantas enggak sih Hajar kecewa? Pantas ya, 13 tahun enggak ada berita. Dan secara fikih itu udah bisa meminta cerai loh. Secara fikih udah bisa khulu itu minta cerai kepada hakim. Tapi Hajar tidak sama sekali menjelekkan Ibrahim di hadapan anaknya. Apa buktinya? Ketika 13 tahun kemudian datang Ibrahim, Ismail akrab-akrab aja tuh sama ayahnya. Ayah gitu. Oh ini nih mah orangnya nih mah. Nah. Wah udah nih. Kan Ismail udah gede. 13 tahun orang Arab mah kan beda sama kita. 13 tahun kita kan masih culun. 13 tahunnya orang Arab itu udah memimpin pasukan seperti Usama bin Zaid, cucunya Rasulullah, cucu angkat. Udah memimpin pasukan tuh 13 tahun usianya. Jadi udah gagah. Dan bahasa Allah itu ketika Ismail sudah berusia sebaya, artinya udah gagah gitu. Coba, Ibrahim waktu itu usianya berapa? 101 tahun. Ketemu kakek-kakek 101 tahun. Mah, yang mana orangnya? Ini. Kan bisa aja kan? Enggak. Mah, siapa itu? Itulah ayahmu Ibrahim wahai Ismail. Ayah langsung datang, cium tangannya. Ayah gitu. Enggak ada seusan sama sekali. Itu hasil pendidikan Hajar yang luar biasa loh kepada anaknya. Dan bukti yang lebih berat lagi, 3 hari kemudian Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan tahukah kita apa jawaban anak itu? Wahai ayahku tersayang. Bahasanya ya abati, bukan ya terserah ayah deh. 13 tahun ditinggalin, sekarang mau nyembelih lagi. Ini bukan hasil pendidikan Ibrahim nih. Ini anak hasil pendidikan Hajar banget nih. Bukan Ibrahim yang mendidik dia, tetapi Hajar. Ibrahim mendoakan dia. Pelajarannya apa? Pendidikan anak yang paling berpengaruh itu dari ibu. Tapi doa adalah dari ayah. Rabbi habli minas solihin. Ibrahim yang mendoakan dia dari langit. Hajar yang mendidiknya di bumi. 13 tahun akhirnya kata dia, ya abati, wahai ayahku tersayang. If alma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, akan engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jadi enggak mau nyusahin ayahnya dalam menjalankan perintah Allah. Dia tahu ayahnya nabi. Jadi jangan sampai ayah saya susah gara-gara saya yang enggak rela. Saya rela banget wahai ayah. Yang penting ayah taat sama Allah. Saya akan bersabar wahai ayah. Coba kalau Ibrahim Ismail bilang, apa enggak salah ya? Kok mimpinya aneh-aneh gitu? Pasti godaan setan deh. Gitu kan? Atau yang lebih ekstrim lagi, ayah tega, udah ninggalin mama sekarang mau nyembelih saya. Wah ini benar nih ya, ayah nih, pasti ini bukan nabi dan segala macam. Enggak marah-marah sama ayahnya. Udah aja sami'na wa ata'na Ismail lah gitu. Anak seorang siddiq, anak seorang ibu yang siddiqah, anak seorang ayah yang siddiq, dan melahirkan anak juga yang siddiq. Dan itu bukan basa-basi ya, benar-benar dibawa ke sebuah jabal kurban namanya bukit di daerah Arafah. Di sana Ibrahim sudah mengasah parang golok. Ketika ngelihat golok, Ismail bilang, ternyata serius ya, kirain tadi main-main gitu. Enggak, serius. Ismail tahu, udah ditidurkan Ismail. Sebelum ditidurkan Ismail curhat dulu sama ayahnya, ya ayah, ya abati. Abati itu panggilan lembut, kalau yang biasa ya abi. Jadi kalau kita bilang abi, abi, abi itu biasa. Kalau mau lebih lembut, abati, abati, itu lembut banget. Wahai ayahku tersayang, ya abati. Supaya ayah tidak berat hati dalam melakukan perintah ini, tolong tutuplah wajah saya, biar ayah gak ngelihat wajah saya, takut kasihan. Oh ya, ditutup. Hai ayah, tutup tubuh ayah dengan kain supaya darah saya tidak mengenai baju ayah dan dilihat oleh ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup. Wahai ayah, sampaikan salam saya ke ibu, saya sayang sekali kepada ibu. Coba gimana hati seorang ayah. Terakhir, ayah tajamkan pisau itu supaya memudahkan saya. Berarti yakin banget kan? Gak ada sama sekali kepikiran oleh Ismail. Tenanglah, ntar diganti dengan domba. Gak kepikiran. Itu mah kita yang udah yakin karena udah baca buku. Dan salah lagi baca bukunya. Baca yang kita buku yang kita baca tuh Ismail tiba-tiba berubah jadi domba. Terus Ismailnya kemana? Kan gitu kan bukunya? Padahal gak gitu. Ismailnya dibangunkan, dombanya keluar dari bukit terus di
disembeli. Bukan Ismail berubah jadi domba, tetap aja anaknya. Cuma dari kutuk jadi domba kan? Saya kayak maling kundang. Enggak, itu mah salah dalam catatan buku sejarah. Ya ayah, sampaikan salam saya ke ibu ya. Dan tolong jangan ceritakan ini dulu kepada ibu. Malah dia tahu ibunya soleha banget dan kuat banget. Akhirnya ditaruhlah golok itu di leher Ismail. Dan Ibrahim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ditarik tuh. Yakin, dan Allah tahu isi hati Ibrahim. Mau ditarik, Ismail udah pasrah aja. Udah, ini terakhir kali saya hidup di dunia. Baru ketemu 3 hari dengan ayah saya. Pas mau ditarik, Allah tahan tangannya Ibrahim seperti orang stroke, gak bisa gerak gitu. Baru Allah berfirman, ya Ibrahim, qada saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan perintah. Allah udah percaya sama Ibrahim sekarang. Ditahan, akhirnya kata Allah, angkat Ismail. Ini adalah bala'un mubin. Inilah ujian yang berat untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Gitu cara Allah percaya sama kita. Lewat ujian hidup kita. Lewat masalah-masalah kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Sampai ke titik darah penghabisan. Masih yakin sama Allah? Justru di titik itulah nanti Allah percaya sama kita. Allah ganti semua musibah itu sebagai rahmat. Allah kasih dia seekor domba yang sangat besar. Dan kelak itu menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Diabadikan sepanjang masa, ribuan tahun dikenang. Ini bukti. Maka buat Allah percaya sama kita, maka Allah gak akan mengecewakan kita. Ingat kata-kata Hajar, layyudayyanallahu idzan. Kalau Allah yang memerintahkan gini, berarti Allah tidak akan mengecewakan saya. Cukuplah Allah yang menyuruh kita, yakin Allah gak akan ngecewain kita. Udah, setelah itu hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'alallah, aslamtu ilallah, dan seterusnya, insyaallah kita akan melihat keajaiban. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita sampai Allah percaya sama kita, lalu Allah menunjukkan keajaiban dalam setiap urusan kita. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang sederhana yang baru kita dapatkan benar-benar menambah semangat kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.

Segala kebaikan ada di tanganmu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemurah, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang susah dan sulit bagimu, ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Engkau hanya mengatakan kun, maka segalanya menjadi seperti kehendakmu, ya Allah. Masyi'takan wa malam tasyalam lam yakun, ya Allah. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak engkau kehendaki tidak akan terjadi, ya Allah. Kami yakin kepada kebesaranmu, ya Allah. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagimu, ya Allah. Tidak ada hal yang mustahil satupun di muka bumi ini, di langit dan di bumi bagimu, ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan langit yang maha luas, yang bahkan kami belum tahu di mana tepi dari langit itu, ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, bahkan kami tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan setiap butir-butir yang ada di dalam tanah, yang kemudian tumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon yang besar, lalu memberikan buah-buah yang ranum kepada kami. Engkaulah yang telah memberikan janin di dalam rahim para perempuan-perempuan yang engkau kehendaki, yang dengan itu engkau menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada seorang pun, ya Allah. Engkau punya segala cara, bahkan kadang engkau tidak perlu cara untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya sholat kami, ibadah kami, rukuk dan sujud kami, hidup kami, kami persembahkan untukmu ya Allah. Ajarkan kami untuk tulus dalam mengatakan kalimat yang mulia itu ya Allah, sehingga benar-benar kami menyerahkan hidup dan mati kami kepadamu ya Allah.

Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kuatkanlah hati kami dalam keimanan, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami nanti. Bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali engkau, ya Allah. Bisa jadi sekarang kami rajin ke masjid, sholat berjamaah. Tetapi di akhir hayat kami, kami berputus asa sehingga kami meninggalkan panggilanmu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kelemahan diri kami sendiri, ya Allah. Kami tahu, Nabi-Mu pernah bersabda, bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya beramal solih, amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga hanya sejengkal saja. Tetapi berlalulah ketetapan yang lain sehingga dia mati dalam keadaan syirik dan kufur dan masuklah dia ke neraka. Kami berlindung kepadamu dari keadaan orang seperti itu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kami selamat. Bukan ibadah kami, bukan sholat, bukan sujud, bukan rukuk kami, bukan kesolehan kami. Bahkan orang yang paling solih seperti seorang laki-laki Bani Israel bisa kufur dan akhirnya su'ul khatimah di akhir hayatnya, ya Allah. Hanya engkau yang bisa menjamin akhir hayat kami, ya Allah. Kami belum merasa aman meskipun sekarang kami bersyukur mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Tetapi tidak ada yang menjamin kami bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat, ya Allah.

Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, ya Allah, sampai akhir hayat kami, agar kami bisa menutup usia kami dengan kalimat La ilaha illallah, dan hanya itulah jaminan bagi kami untuk selamat di akhirat, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami kadang pernah melihat saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit yang amat berat, dan mereka bersabar menghadapi ujian itu. Mereka miskin, lalu Engkau uji dengan sakit yang bahkan banyak para dokter mengatakan mungkin tidak akan sembuh lagi, dan mereka hampir tidak punya harapan untuk sembuh, tetapi mereka bersabar dan ridho dengan ketetapan-Mu. Lalu kami menyadari, bagaimana jika kami yang Engkau berikan ujian seperti itu, apakah kami akan sabar atau kami akan berputus asa, ya Allah? Ketika kami harus merasakan sakit 24 jam dalam sehari yang luar biasa rasanya, apakah kami akan bersabar atau kami berputus asa sehingga kami datang kepada para dukun atau akan bunuh diri dalam keadaan kufur, ya Allah? Tidak ada yang menjamin kami akan kuat pada hari itu kecuali Engkau, ya Allah. Wahai yang menggenggam hati hamba-hambanya, genggam eratlah hati kami dalam kasih sayang dan hidayah-Mu, ya Allah. Kami berserah diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan kami tergelincir ketika kami mendapatkan ujian-ujian yang sesungguhnya ujian itu agar Engkau percaya kepada keimanan kami. Sadarkanlah kami selalu, agar kami selalu percaya bahwa ujian adalah agar kami membuktikan keimanan kami kepada-Mu, sehingga kami bisa bertahan dalam ujian itu, ya Allah. Kuatkanlah kesabaran kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Bimbinglah fikiran kami agar selalu berhusnuzon kepada-Mu dan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam segala masalah kami, ya Allah. Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami, ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan pekerjaan yang menurut syariat agama-Mu itu haram, kecuali karena kami takut kepada-Mu, ya Allah, dan kami yakin Engkau menyediakan yang lebih baik setelah kami berhijrah dari pekerjaan yang haram itu, ya Allah. Kami percaya dan yakin. Maka tunjukkanlah keajaiban kepada kami. Beri kami rezeki yang lebih baik setelah kami meninggalkan yang syubhat. Ya Arhamar Rahimin, di antara kami ada yang berharap sekali Engkau anugerahkan keluarga yang menyejukkan mata. Anugerahkanlah keajaiban kepada kami. Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami. Mungkin kami mencintai seseorang karena-Mu, tetapi dia tidak tahu tentang perasaan kami. Beritahu kepadanya, ya Allah, karena tidak tahu bagaimana cara kami mendekatinya kecuali mendekat kepada Rabb-Nya, ya Allah. Engkaulah Rabb hati segala makhluk-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bimbing perasaannya agar selalu mencintai yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah juga untuk kami jika di antara kami ada yang sedang sakit. Beri kami kesabaran dan kesembuhan, ya Allah. Jika di antara kami ada yang telah wafat, maka rahmatilah saudara kami yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimanapun juga, karena jerih payah, keringat, darah, air mata mereka, kami tumbuh menjadi orang yang seperti sekarang ini, ya Allah. Menjadi orang yang insya Allah dengan seizin-Mu menjadi orang yang bahagia, ya Allah. Karena perjuangan orang tua kamilah akhirnya kami bisa hidup layak, ya Allah.